0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apalah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, good morning. Selamat pagi, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga teman Pro 2 selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Nah teman Pro 2, buat kamu nih yang lagi siap-siap atau yang sudah sampai di sekolah, di tempat kuliah atau di tempat kerja nih sekarang ini, atau mungkin yang di rumah lagi beres-beres rumah, ya semoga apapun itu jangan lupa untuk sarapan, dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker, dan kalau untuk pengendara apalagi kendaraan bermotor jangan lupa untuk memakai helm ya teman pedua. Nah teman pedua, pagi ini kadang kita udah banyak punya cerita ya, dari tadi pagi, dari subuh ada yang udah siap-siap, ada yang masih buru-buru di jalan nih sekarang nih, bahkan ada yang baru sadar kalau hari ini dia belum sarapan. Nah pagi ini kita mau ngobrolin dua hal yang sederhana ya teman pedua, tapi penting banget buat kesehatan kita. Pertama, bagaimana melindungi diri dari udara yang sedang berkabut ya. Di sini juga sedang berkabut akibat asap. Dan kedua, kenapa sarapan pagi nggak boleh dianggap sepele. Jadi jangan kemana-mana teman Pedua, tetap di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah iya, aku te pakai latih aku. Feel iso lagi?

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: itu sih. Dan lagi, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek ya, Pak, ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
3: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin

Jangan langsung menganggapnya sebagai kabut biasa. Nah, paparan asap dapat mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki masalah pernapasan. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya, teman padua, pantau kondisi kualitas udara dan imbauan dari instansi setempat. Nah, kalau kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan dan usahakan berada di dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih. Dan kalau memang beraktivitas di luar ruangan, gunakanlah masker yang sesuai untuk menyaring partikel asap. Nah, masker partikulat seperti N95 yang terpasang rapat dapat membantu mengurangi paparan partikel halus. Nah, ingat ya teman pedua, jangan cuma memperhatikan langit yang terlihat berkabut aja, kondisi udara yang tampak cerah pun belum tentu bebas dari partikel yang berbahaya. Nah, teman berdua, masih soal kabut asap nih ya. Sekarang coba deh cek dulu siapa yang kalau keluar rumah selalu ingat membawa ponsel tapi justru lupa membawa masker. Nah, teman berdua, mulai sekarang masker perlu masuk ke daftar perlengkapan yang kamu siapkan sebelum beraktivitas, terutama ketika ada imbauan kewaspadaan terhadap asap. Tapi perlu diingat ya teman berdua, enggak semua masker punya kemampuan perlindungan yang sama. Masker kain biasa atau masker bedah tidak memberikan perlindungan setara dengan respirator partikulat yang pas di wajah. Nah, kalau menggunakan masker partikulat, pastikan ukurannya sesuai ya teman berdua, menutupi hidung dan mulut serta tidak menyisakan celah besar di bagian tepi. Ikuti juga petunjuk pemakaian dari produsen. Dan selain memakai masker, hindari membakar sampah dan jangan ikut melakukan aktivitas yang menambah polusi udara. Dan kalau memungkinkan, tutup pintu dan jendela saat asap masuk ke lingkungan rumah. Dan kalau kamu mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan yang berat, segeralah cari pertolongan medis. Nah, teman berdua, kita sudah ngobrol nih soal pentingnya melindungi diri dari kabut asap. Nah, sekarang om nih mau tanya nih satu hal yang mungkin terdengar sederhana. Pagi ini kamu udah sarapan belum teman berdua? Coba deh jujur. Ada yang udah makan nasi dan lauk lengkap, atau mungkin ada juga yang udah minum teh aja, atau mungkin ada juga yang langsung berangkat karena takut terlambat tadi pagi. Padahal ya teman berdua, sarapan bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi untuk memulai aktivitas. Apalagi kalau kamu yang harus belajar, bekerja, atau menjalani kegiatan sejak pagi. Jadi sarapan itu gak harus yang mewah ya teman berdua. Kamu bisa memilih nasi dengan telur, roti dengan sumber protein, atau oatmeal dengan susu, atau makanan sederhana lain yang tersedia di rumah. Yang penting usahakan sarapan dengan menu yang beragam dan mengenyangkan sesuai kebutuhanmu. Dan jangan sampai kita sibuk menyiapkan tas, mengecek ponsel, dan memilih lagu untuk perjalanan, tapi kebutuhan subuh sendiri itu malah terlupakan. Nah, teman-teman berdua, buat kamu mungkin yang merasa gak punya waktu ya untuk sarapan, sebenarnya ada banyak pilihan praktis ya yang bisa disiapkan tanpa ribet teman berdua. Misalnya roti isi telur dan sayur, pisang dengan yogurt, oatmeal dengan susu dan buah, atau nasi dengan lauk yang sudah disiapkan dari malam sebelumnya. Dan kalau memungkinkan ya teman berdua, siapkan bahan sarapan sebelum tidur. Jadi pagi harinya kamu gak perlu lagi bingung mau makan apa. Usahakan juga mengkombinasikan sumber karbohidrat, protein, buah ataupun sayur sesuai ketersediaan dan kebutuhanmu. Jangan mengandalkan kopi atau minuman manis sebagai pengganti makanan. Dan satu lagi teman berdua, kalau sedang menghadapi kabut asap, sarapan bukan pengganti perlindungan pernapasan. Keduanya punya fungsi yang berbeda. Makanan membantu memenuhi kebutuhan gizi, sedangkan masker yang dapat membantu mengurangi paparan dari partikel. Jadi mulai pagi-pagi itu dengan dua kebiasaan baik ya teman berdua, perhatikan kualitas udara dulu dan jangan lupakan kebutuhan tubuh kita sendiri. Nah, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di ujung obrolan kita pada pagi ini. Dan dari pembahasan kita hari ini, ada dua hal sederhana yang bisa langsung kamu praktekkan ya teman Pro 2. Yang pertama, tetap waspada terhadap kabut asap dengan memantau kondisi udara dan mengurangi aktivitas di luar saat kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker sesuai jika diperlukan. Yang kedua, jangan membiasakan diri melewatkan sarapan. Pilihlah menu yang praktis, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan supaya kamu lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Nah, buat teman berdua yang sedang kuliah, bekerja, semoga perjalanannya lancar dan apapun aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Dan sekarang ya teman berdua, Amni pamit undur diri dulu dari obrolan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, peduli dengan kondisi di sekitar kita, dan jangan lupa sarapan. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, 2 RRI. Semoga teman terbaik kamu.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Hi, everybody.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu. Sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Mni di pada edisi Asta kita ya teman Pro 2, 14 Oktober 2026. Nah teman Pro 2, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, tapi terkadang justru kurang kita perhatikan. Nah, soal kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya buat kita yang tinggal di wilayah rawan bencana. Nah, teman kedua, coba deh kamu bayangin sebentar kalau tiba-tiba terjadi gempa, banjir mulai memasuki rumah, atau ada peringatan potensi tsunami, kamu sudah tahu nggak harus pergi kemana. Apakah kamu sudah mengenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal kamu? Udah tahu titik kumpulnya yang aman? Atau selama ini kita cuma merasa semoga aja nggak terjadi apa-apa. Nah justru teman berdua, disinilah pentingnya kesiapsiagaan. Kita memang nggak bisa memastikan kapan bencana terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan diri supaya nggak kebingungan ketika situasi darurat datang. Dan perlu diingat juga teman berdua, mengenali jalur evakuasi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan ya, tapi sebaliknya pengetahuan ini membantu kita lebih tenang memahami apa yang harus dilakukan dan mengambil keputusan yang tepat. Apalagi buat teman berdua yang tinggal di wilayah pesisir, dekat dengan sungai, atau di sekitar perbukitan, mengenali potensi bahaya di lingkungan sendiri itu penting banget. Jadi ya teman berdua, di pada pagi ini kita bakal membahas cara mengenali jalur evakuasi, memahami tanda-tanda bahaya, menyiapkan diri dan keluarga, sampai hal-hal yang jangan dilakukan ketika bencana terjadi. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama mi teman Pro 2 Dias pada edisi Asa Cita ya, pada pagi hari ini. Dan teman Pro 2, kita lanjut ngobrolin soal jalur evakuasi nih teman Pro 2. Mungkin kamu sering melihat rambu berwarna hijau dengan gambar orang berlari menuju pintu atau arah tertentu. Nah, biasanya rambu seperti ini ada di gedung, sekolah, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum. Tapi ya teman berdua, jalur evakuasi itu bukan sekedar tanda yang kita lewati setiap hari tanpa diperhatikan ya. Jalur evakuasi merupakan rute yang direncanakan untuk membantu orang bergerak menuju tempat yang lebih aman ketika terjadi keadaan darurat. Nah, untuk bencana alam, jalurnya bisa berbeda-beda teman berdua sesuai jenis ancamannya. Kalau terjadi gempa nih misalnya, saat guncangannya masih berlangsung, lindungilah kepala dan tubuh, berlindung di bawah meja yang kokoh jika memungkinkan, dan jauhi kaca ya teman pedua, jangan langsung berlari menuju tangga ketika bangunan masih berguncang. Nah, setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib melalui jalur aman dan ikuti arahan petugas. Nah, kalau kamu tinggal di kawasan pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, apalagi jika ada tanda alam yang mengarah pada potensi tsunami ya teman pedua, segera bergerak menuju tempat tinggi atau lokasi evakuasi tsunami melalui rute yang aman. Dan jangan menunggu untuk melihat air laut terlebih dahulu. Sementara itu, kalau menghadapi banjir, jangan memaksakan diri melewati jalan yang sudah tergenang deras, karena arus air bisa berbahaya teman-teman, meskipun dari kejauhan terlihat tidak terlalu dalam. Jadi satu jalur belum tentu cocok untuk semua jenis bencana. Kita perlu memahami ancaman yang ada di wilayah masing-masing. Nah teman-teman berdua, mulai hari ini coba deh kamu perhatikan lingkungan sekitarmu. Kalau kamu berada di sekolah, kampus, kantor, ataupun pusat perbelanjaan, ya teman-teman berdua, cari tahu lokasi pintu keluar darurat dan titik kumpulnya. Nah kalau kamu di rumah, diskusikan bersama keluarga tentang rute keluar dan tempat berkumpul jika terpisah. Ingat ya, jangan baru mencari jalan keluar ketika keadaan sudah darurat. Jadi kamu harus kenali rutenya sekarang, karena dalam situasi bencana, informasi dan persiapan bisa membantu kita mengambil langkah yang lebih aman. Nah teman-teman berdua, sekarang coba deh kamu pikirkan lingkungan tempat kamu tinggal. Apakah rumahmu itu dekat dengan sungai atau berada di kawasan pesisir, berdekatan dengan lereng perbukitan, atau mungkin tinggal di daerah yang sering mengalami genangan ketika hujan deras. Nah, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi ancaman yang berbeda ya teman-teman berdua. Karena itu, langkah pertama dalam kesiapsiagaan adalah mengenali resiko di sekitar kita. Dan buat teman-teman berdua yang tinggal di kawasan pesisir, penting untuk mengetahui apakah wilayahnya masuk zona rawan tsunami dan di mana lokasi evakuasi yang ditetapkan pemerintah setempat. Dan bagi kamu yang mungkin tinggal di dekat sungai, perhatikan informasi kenaikan debit air, kondisi hujan di sekitar wilayah hulu, dan peringatan dari pihak yang berwenang. Sementara itu yang nomor dua, bagi warga yang tinggal di sekitar lereng, hujan deras berkepanjangan perlu menjadi perhatian yang teman-teman berdua, karena perubahan kondisi tanah, retakan baru, atau perubahan aliran air di lereng bisa menjadi tanda yang perlu segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Tapi jangan menafsirkan tanda-tanda tersebut sendirian ya teman-teman berdua, karena sebagai kepastian bencana akan terjadi, gunakan informasi resmi dan mintalah arahan dari petugas yang sudah berkompeten. Terus bagaimana sih cara mengetahui tingkat resiko wilayah kita? Nah teman-teman berdua bisa mencari informasi melalui BPBD setempat, BNPB dan kanal resmi BMKG untuk informasi cuaca, gempa bumi, serta peringatan yang relevan. Jadi kita juga perlu mengenali rambu evakuasi, lokasi tempat pengungsian, serta akses menuju tempat aman. Dan satu hal yang penting yang sering kita lupakan ya teman-teman berdua, kenali juga kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada anak kecil, lansia, penyandang disabilitas, atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus saat evakuasi. Karena kesiapsiagaan bukan cuma tentang menyelamatkan diri sendiri, tapi juga memastikan orang-orang di sekitar kita tidak tertinggal dalam perencanaan keselamatan. Jadi jangan tunggu ada kabar bencana baru kamu mencari informasi, tapi kenali wilayahmu, pahami resikonya, dan siapkan langkah yang masuk akal sejak sekarang teman-teman berdua. Nah teman-teman berdua, kita udah tahu ya pentingnya mengenali resiko dan jalur evakuasi. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis lagi, yaitu kalau sewaktu-waktu harus meninggalkan rumah, apa aja sih yang sebaiknya udah kita siapkan. Jadi jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakal bahas perlengkapan siaga bencana yang bisa disiapkan mulai dari rumah.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di 94,8 FM Berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, kita masuk ke pembahasan yang mengenai persiapan sederhana yang bisa dimulai tanpa harus menunggu punya perlengkapan yang mahal. Nah teman berdua, istilah tas siaga bencana, tas ini berisi kebutuhan penting yang mungkin diperlukan ketika kita harus mengungsi dan menghadapi keadaan darurat. Jadi isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga ya teman berdua. Misalnya air minum, makanan yang tahan lama, senter, baterai cadangan, peluit, perlengkapan pertolongan pertama, obat pribadi, pakaian secukupnya, serta salinan dokumen penting yang disimpan dengan aman. Dan kalau punya bayi, anggota keluarga lansia, atau anggota keluarga yang membutuhkan perlengkapan khusus, kebutuhan mereka juga harus masuk dalam perencanaan. Dan pastikan juga ya teman berdua, ponsel terisi daya ketika ada peringatan bencana, dan simpan nomor penting yang dapat dihubungi. Namun jangan hanya mengandalkan ponsel karena listrik dan jaringan komunikasi bisa aja terganggu. Nah selain menyiapkan tas, ada lagi satu hal yang tidak kalah penting teman berdua, yaitu membuat rencana evakuasi keluarga. Jadi bisa disepakati nih ya, dari sekarang kalau terjadi keadaan darurat, siapa yang membantu anak-anak, di mana seluruh anggota keluarga akan berkumpul, dan bagaimana jika ada anggota keluarga yang sedang berada di sekolah ataupun tempat kerja. Dan rencana seperti ini teman pelua terlihat sederhana, tapi bisa mengurangi kebingungan ketika komunikasi terhambat ataupun keluarga berada di lokasi yang berbeda. Jadi simpan dokumen penting dalam wadah yang mudah dibawa dan terlindung dari air. Letakkan tas siaga di lokasi yang mudah dijangkau tetapi tidak menghalangi jalan keluar. Dan ingat, perlengkapan ini perlu diperiksa secara berkala. Pastikan makanan, air, baterai, dan kebutuhan lainnya masih layak digunakan. Dan nomor kedua, kita tidak harus menyiapkan semuanya sekaligus. Mulai dari hal yang paling penting, sesuaikan dengan kebutuhan keluarga, lalu lengkapi secara bertahap. Yang penting bukan seberapa mahal isi tasnya, tapi apakah perlengkapan tersebut benar-benar berguna saat dibutuhkan. Nah teman berdua, gak kerasa kita udah sampai ya di segmen terakhir nih di pada spesial Asta Cita pada pagi hari ini. Jadi dari obrolan kita hari ini, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama. Bencana memang tidak selalu bisa diprediksi secara tepat, tapi kesiapsiagaan bisa kita bangun mulai sekarang. Jadi ya teman berdua, setelah siaran ini, yang pertama coba deh kamu cari tahu apakah lingkungan tempat tinggalmu termasuk wilayah yang rawan bencana. Jadi kamu bisa mulai dengan mencari informasi dari BPBD setempat dan sumber resmi lainnya. Yang kedua, kenali jalur evakuasi serta lokasi titik kumpul yang sesuai dengan ancaman di wilayahmu. Jangan hanya mengandalkan ingatan atau perkiraan sendiri aja, tapi ikuti peta, rambu, dan petunjuk petugas. Yang ketiga, ngobrol dengan keluarga tentang rencana darurat, sepakati tempat berkumpul, cara menghubungi satu sama lain, dan siapa yang membutuhkan bantuan khusus. Yang keempat, teman berdua, mulailah siapkan perlengkapan darurat sesuai sama kebutuhan. Gak harus langsung lengkap hari ini, yang penting mulai direncanakan dan diperiksa secara berkala. Dan yang kelima ya teman berdua, biasakan mencari informasi dari sumber yang terpercaya, karena ketika ada kabar bencana jangan langsung panik dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Nah teman berdua, sekadar mengingatkan ya, keselamatan harus selalu menjadi prioritas. Saat ada peringatan resmi, ikuti arahan petugas dan segera lakukan evakuasi jika diminta. Nah teman berdua, terima kasih udah menemani Amnidis pada pagi hari ini. Semoga obrolan kita ini bukan cuma menambah pengetahuan aja, tapi juga mendorong kita melakukan persiapan nyata. Nah sampai jumpa lagi di pada edisi berikutnya. Bye bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 오빠 논하지 마. 어? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 어른 쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 어른 쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안에 그런 방. 오빠. 오빠 그런 방.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Minta Mempo 2 di Pro 2 Hitlist edisi 14 Oktober 2026. Nah, buat teman Mempo 2 yang mungkin mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh di WhatsApp kami di 0811 656 3033. Ditunggu ya teman Mempo 2.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Boga, teman terbaik kamu masih bersama Miro Pro 2 di Pro 2 Hitlist edisi 15 Oktober 2026. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin mau request lagu favoritnya atau mau kirim-kirim salam, boleh di WhatsApp kami di 0811 6563 033. Ditunggu ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live

Streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih 94,8 FM Pod 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pod 2, berakhir sudah kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Amni dari pagi tadi ya, teman Pod 2, sampai saat ini. Namun sesi Pod 2 Hit List masih berlangsung dan akan dilanjutkan oleh Irfan. Jadi kamu masih boleh request lagu atau kirim-kirim salam di 0811 656 3033.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Itu problemnya di informasi 11.30 waktu Indonesia Barat. Irfan mengambil alih ruang siaran ya. Setelah tadi ditemani oleh Nurhamni ya sejak tadi subuh, sekarang Irfan balik menggantikan teman penyiar kita dan tentunya kebersamaan kita di siang hari ini, di santai siang hingga nanti sore ceria, berlangsung selama ya lebih kurang 6 setengah jam ya. Dan tentunya kita bakal memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan di hari Rabu ya teman-teman, di formasi pukul 16 nanti kita akan ada sore bercerita. Dan tentunya ini adalah siaran berjaringan, dan kita akan melancong ke RRI Medan nanti untuk mendapatkan informasi dan juga berbagi cerita dengan narasumber kita yang tentunya kece badai untuk diikuti. Dan teman-teman, masih berlangsung produk hitlist buat kamu. Jadi kalau kamu mau request lagu yang kamu favoritkan, 08116563033 menjadi tempat kamu untuk request ya. Irfan bakal berikan nanti kalau teman-teman pada request. So kita nikmati dulu hal yang sederhana ya, dari Silo on 7.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Mas, tolong mainin lagu ya.
6: Oke. Semangat ya, Mas.
5: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Kerja, Pak. Bener-bener. Ntar, Pak. Ntar.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah.

0: Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
2: Produk FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: lagi, demo lagi, demo lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.
5: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh Pak, kan ada tulisannya di sini. Gini loh Pak, khusus sampah organik Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Teman terbaik kamu.

habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Bencana alam tahunan. Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next step.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu, untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Eh, kamu ngapain?
2: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
1: Cepet banget, pakai apa?
2: AI dong.
1: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
2: Ya.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat lah ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan

0: tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kali, kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti terima kasih.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemes, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu, tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mas, tolong mainin lagu ya.
4: Oke. Semangat ya, Mas.
3: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.
4: Kita berdua sekarang mengingatkan ya, nanti di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bakal ada sesuatu yang spesial ya. Kalau hari Rabu tentunya akan ada sore bercerita, dan di sore hari ini Gunung Sitoli, RRI Gunung Sitoli akan menyiarkan ya, berbarengan dengan RRI Sibolga dan juga Medan, dengan narasumber yang tentunya kamu tunggu-tunggu. Dan ada ini juga sih, penyuaraan perempuan yang kayaknya menarik untuk kita bahas nih dengan narasumber Nani Lahagu ya. Jadi teman-teman di formasi 16, jangan sampai kamu kelewatan untuk mengikuti sore bercerita seran berjaringan Koridor 16. Tentunya Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Selamat sore, JJ Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, dan Nia Selatan. Stay tuned.
2: Seratus satu per tiga FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Predua. Balik lagi bareng kita di acara Sore Bercerita ya di sore hari ini. Dan pastinya di sini aku nggak sendiri. Kita akan ngobrol seru-seru sama narasumber kita. Dan ini luar biasa, narasumber kita bukan orang yang biasa, seorang penulis teman Predua. Tapi sebelum nanti kita ke narasumber kita, kita bakal sapa-sapa lu dulu. Pastinya teman-teman kita yang ada di sana, ada Medan dan juga Sibolga. Kita coba sapa yang di Medan dulu enggak sih? Ada Argun tuh di sana. Halo, selamat sore Argun, Bang Argunku. Ih, dengan kacamata anti badai.
3: Benar. Ya, gimana kabarnya Hanat? Selamat sore.
2: Wih, alhamdulillah. Iya, sehat banget nih Bang Argun. Bang Argun gimana? Biasa. Sehat ya?
3: Medan sore ini penuh dengan drama sih ya teman-teman yang ada di Sibolga dan Gunung Sitoli. Kabut asap udah masuk nih kota Medan ya.
2: Waduh.
3: Kacamata gua kabur nih.
2: Tapi itu tidak menghalangi kegantengan Bang Argun di sore hari ini ya.
3: Menyalah ketuaku ya.
2: Oke lah Bang Argun, kita seru-seruan ya. Kita bakal nanya-nanya seru di sore hari ini bareng narasumber kita.
3: Yoi, oke, siap.
2: Oke, kita ke Bang Irfan yang ada di sana. Lama nih nggak jumpa sama Bang Irfan. Halo Bang Irfan, selamat sore.
4: Halo Nat, selamat sore.
2: Apa kabar dirimu di sana, Abang Dan?
4: Sehat banget ya, pakai banget sehatnya. Mudah-mudahan bertahan ya. Sama si Bulga juga kabut nih, Bang Argun. Oh. Iya, waduh. Mudah-mudahan Gunung Sitoli nggak kebagian ya kabutnya. Kebagian juga.
2: Enggak kebagian kabut sih, cuma mendung doang sih ini.
4: Ada sih kabut, kabut cinta dulu ya, sinetron. Tahu enggak sih? Ingat enggak?
2: Enggak ingat sih.
4: Enggak ingat ya.
2: Ya. Oke lah Bang Ivan, kita ngobrol ya. Seru di sore hari ini Bang Ivan bareng.
4: Bener. Tahu enggak sih Nat, saya excited banget tuh. Karena penulis narasumbernya saya wannabe penulis sih ya, pengen ngulik-ngulik nih gimana sih caranya biar ide yang tertumpah itu bisa tertuliskan ya kan.
2: Bener kan?
4: Lawannya mageran soalnya ya.
2: Pokoknya tanya aja semua.
4: Siap. Bang
2: Irfan, pokoknya kita bakal ulik semua pengalaman dari narasumber kita di sore.
4: Oke.
2: Baiklah. Oke. Teman Predua, selamat menyaksikan satu jam ke depan kita bakal temenin kamu di acara Sore Bercerita. Sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumber kita. Tak kenal maka tak sayang ya kak ya. Gak sayang maka gak cinta. Nah itu dia tuh. Oke, kita kedatangan narasumber. Boleh kenalan dulu kak dengan siapa ini?
5: Oke, selamat sore semuanya teman-teman Produa, abang-abang yang di sana. Saya juga kurang hafal namanya tadi.
2: Ada Bang Argun sama Bang Irfan kak.
5: Oke, Bang Argun dan Bang Irfan. Dan semoga tidak hanya via ini ya, online kita ketemu, suatu ketika kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Dan saya izin ya memperkenalkan diri, saya dikenal sebagai perempuan yang mungkin suka berpetualang. Nama saya Nani Lahagu, saya sering dipanggil Kak Nani. Saya selama ini bergelut di dunia apa namanya ya, lapangan gitu ya, orang-orang yang mungkin suka berpetualang bersama dengan perempuan-perempuan desa. Dalam aktivitas lebih kepada pemberdayaan, menemani anak-anak yang mungkin termarginalkan atau anak-anak atau perempuan yang banyak mengalami kekerasan gitu.
2: Wah, luar biasa. Aku udah bawa ini ya, buku karya dari Kak Nani Lahagu di sore hari ini teman Predua. Wah, aku sedikit apa ya, sangat-sangat suka. Dan banyak tanda tanya nih di judul buku dari Kak Nani. Tapi sebelum kita bahas isi buku ini teman Predua, aku bakal tanya dulu nih Kak Nani, inspirasi kenapa buat kenapa Kak Nani buat sebuah buku yang sangat luar biasa ini ini nih menceritakan tentang perempuan yang bangkit dari sebuah keterpurukan, yang bangkit dari sebuah kisah-kisah pilu teman Predua, dan semua ada di buku ini. Aku pengen, kita pengen tahu dong Kak, apa inspirasi Kakak buat sebuah buku yang sangat luar biasa ini?
5: Jadi awalnya sebenarnya saya waktu kecil nih, waktu kecil saya kan lahir besar di desa yang sampai hari ini masih terpencil, terisolir di Nias Barat. Dan waktu itu saya memang melihat bahwa ada beberapa hal yang saya tidak setuju dengan kebiasaan, dengan budaya. Dan saya menyaksikan ada banyak yang membuat saya ingin melawan pada saat itu, tetapi ya karena budaya yang sangat-sangat keras, sehingga perlawanan itu belum bisa dilakukan dengan terang menderang waktu itu. Kita hanya bisa mungkin di saat-saat tertentu saya mungkin bisa ngomong, tapi tidak terus-menerus. Namun itu menggelisahkan gitu. Ketika suatu hari saya bergabung di salah satu organisasi gerakan perempuan yang memberi penyadaran, oh saya baru menemukan, oh ini ternyata yang saya cari selama ini. Ketika saya melihat ada perempuan yang merasa, yang saya lihat perempuan yang korban, di situ ada panggilan yang memang bagaimana saya bisa membantu mereka, apa yang harus saya lakukan begitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini perlu diceritakan. Nah, cerita kalau hanya satu orang yang mendengar itu kan tidak hidup nih. Nah, satu-satunya menurut saya yang bisa berlangsung lama ceritanya dan bisa dibaca banyak orang adalah dengan menuangkannya dalam tulisan.
2: Waduh. BTW kita sama-sama gadis dari kampung kan. Di Nias tercinta ini. Nah, pasti seperti yang dibilang Kak Nani, banyak kisah yang akhirnya Kak Nani mengatakan bahwa sepertinya harus dituangkan di buku nih. Seperti yang kita tahu Kak Nani, bahwa kisah-kisah perempuan dalam buku ini tuh saya udah baca BTW atau Predua. Dan jujur setelah baca buku ini, entah kenapa kayak kerasa sampai di dunia nyata gitu Kak Nani. Atau memang karena memang kisahnya tuh benar-benar seperti yang diceritakan di buku ini teman Predua. Dan kita langsung tadi berbicara sama penulisnya langsung, dan ternyata buku ini adalah kisahnya tak 100% kayak kan ini. Ini benar-benar 100% teman Predua. Berawal dari kisah nyata, dan memang di sini memang disamarkan gitu nama dari kisah ini gitu. Nah, sangat luar biasa dan kerasa sampai di dunia nyata, atau memang karena memang buku ini tuh teman Predua isinya tuh daging semua kalau kata orang-orang ya. Jadi kayak benar-benar nyampe ke mental, terlebih kan kita sebagai sesama perempuan gitu ya, bangkit dari sebuah keterpurukan yang sangat luar biasa. Nah, kita pengen tahu Kak, kenapa dari sekian banyak kisah perempuan, kenapa Kakak memilih mencantumkan di buku ini sebuah kisah yang seperti ini gitu?
5: Ya, teman Predua dan Kak Nadia, sebenarnya awalnya saya hanya ingin menuliskan sesuatu yang sangat berkesan. Tidak ada niat awal bahwa ini ada tujuan khusus. Saya hanya bercerita bahwa ada sesuatu yang memang harus ditahu orang, ada yang harus dilihat, ada yang harus dipahami, ada yang harus dibuka, ada yang harus diungkapkan kepada banyak orang bahwa dunia perempuan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, gitu. Ada mungkin hal yang perlu menjadi perhatian dari semua kalangan. Sehingga saya punya satu keyakinan bahwa perempuan ini tidak hanya melahirkan secara reproduksi ya, dia tidak hanya sekedar melahirkan ya manusia yang ini akan menjadi orang-orang yang akan menjadi generasi berikutnya, tetapi bagaimana perempuan yang berkualitas, perempuan yang benar-benar merdeka bisa melahirkan generasi yang punya kualitas, yang tidak hidup dalam lingkup kekerasan. Karena dengan ibunya berhasil keluar dari kekerasan, dengan ibunya mendapatkan dirinya sejatinya perempuan, saya yakin spirit itu bisa ditransfer kepada anak dan generasi berikutnya. Itulah mengapa saya merasa bahwa ada yang perlu kita ungkapkan, ada yang perlu kita potong, ada yang perlu kita berantas sehingga rantai kekerasan ini selesai di generasi ini, tidak akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Betul, seperti itu kan Nadia.
2: Seperti yang tadi kita sedikit ya cerita-cerita makanan ini di belakang panggung. Langsung dia teman periode 2. Aku sangat tertarik dengan kata-kata dari Kak Nani mengatakan bahwa ketika perempuan sejahtera, gimana tadi Kak Nani? Ketika perempuan sudah sejahtera, maka
5: seluruh keluarganya makan.
2: Nah, itu dia. Karena memang ya dalam keluarga itu ya pasti yang akan lebih banyak berperan penting bagi anak dan suami teman beradu adalah perempuan atau bisa dikatakan sebagai status seorang istri.
5: Betul.
2: Wah, luar biasa. Dan sebelum kita nanya-nanya teman beradu, aku juga sangat tertarik dengan judul dari buku ini teman beradu, Nyanyian Luka dari Perempuan. Nah, tapi sebelum kita ke Sibolga sama Medan nih, kita sipil dikit Kak. Apa maksud dari Nyanyian Luka dari Perempuan? Ini kenapa judul bukunya itu sedikit membuat kita nyanyian? Mungkin orang mikir kayak, oh ini ada lagu-lagu nih dalam buku ini gitu. Lagu apa nih dalam buku ini? Ternyata setelah kita buka, wah ternyata sedikit berbeda dengan judul bukunya gitu. Bisa di-spill dikit dong Kak, nih cerita bikin judul lagu di buku ini.
5: Nyanyian Luka dari tubuh Perempuan. Saya sebenarnya dan berpikir begini, nyanyian ini adalah sebuah ungkapan hati yang paling dalam, yang terkadang tidak bisa diungkapkan secara langsung, tapi melalui lagu kan bisa diungkapkan. Sehingga saya merasa bahwa ada banyak kisah yang tidak mampu diceritakan oleh pemilik kisah itu. Tetapi dia dibungkus dengan nyanyian yang mungkin itu bisa menyentuh hati setiap orang. Sehingga walaupun mungkin secara sebenarnya dia orang ini yang merasakan lukanya, tetapi nyampe ke hati orang lain bahwa tidak hanya dia yang merasakan luka, sebenarnya orang lain akan dibangun, akan dibangunkan dari rasa luka yang sedang dia alami, sehingga mereka melek, paham bahwa perempuan ini perlu ditolong. Ada empati yang dibangun dari nyanyian luka dari tubuh perempuan ini. Ada sebuah sikap, ada perlindungan, ada penerimaan, ada sesuatu yang bisa diterima oleh si korban ketika kita menyampaikan lagu-lagu permintaan, lagu-lagu yang sedang dia derita. Seperti itulah kurang lebih mengapa saya memilih Nyanyian Luka dari Tubuh Perempuan, supaya paham ya, teman-teman bisa paham, pembaca juga bisa paham bahwa ada luka sebenarnya yang sedang ditutupi oleh pemiliknya, dan kita harus tahu bahwa ini adalah teman, sahabat, keluarga, sesama perempuan yang bakal itu punya dia punya sesuatu yang bisa sebenarnya dia sumbangkan untuk membangun generasi berikutnya.
2: Wah, luar biasa teman berdua. Spill dikit dong Kak, ini kan ada nih, ada gambar di bukunya, ada perempuan. Di sini ekspresinya tidak terlihat, hanya dari samping aja, terus belakangnya ada apa nih, bulan gitu ya. Bisa diceritain dong Kak, ini filosofinya dari gambar ini tuh apa ini? Ada perempuan sedang apa? Sepertinya dari ekspresinya ada beban yang tidak bisa diceritakan gitu ya Kak.
5: Jadi dari buku ini sebenarnya bisa dilihat bahwa ada perempuan yang tubuhnya dalam keadaan gelap, yang sedang merasa duka, dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, tubuhnya itu ada luka. Ada luka, ada garis merah.
2: Benar.
5: Dan kemudian kalau kita lihat apa sih bulan di belakang itu akan menggambarkan sebenarnya dunia. Di dunia ini ada banyak perempuan yang sedang terluka, dan kita hanya melihatnya sebagai luka dia, bukan luka saya. Jadi kita berharap bahwa dengan membaca buku ini akan ada orang-orang yang terbangun dan dibangunkan. Supaya mereka melek, ya lihat ini perempuan, sesama perempuan, ibu dari generasi kita sedang tidak baik-baik saja. Saya mau bilang kalau semisal ya kita perempuan nih mengambil satu sikap, stop punya anak selama 20 tahun.
2: Bagaimana
5: generasinya?
2: Sunyinya bumi ini.

0: itu akhirnya 2 tahun terakhir saya serius. Satu-satu saya tulis, satu-satu saya tulis, tiap hari saya koreksi, dan ada hari-hari tertentu, misalnya di saat weekend saya lagi kosong, saya tulis mungkin satu bab, satu kalimat atau apalah gitu ya kan, satu paragraf saya coba. Tapi karena ini kisah nyata, gampang buat saya karena saya tidak perlu ngarang. Udah ada terpolakan di pikiran, ini sudah sebenarnya tinggal menuliskan, dan itu membuatnya apa, tugas saya adalah membuat tulisan ini lebih hidup gitu. Jadi karena ini real, ya tinggal memolesnya dengan bahasa-bahasa yang sederhana begitu.
1: Keren sekali ya. Tapi Kak Nani ya, dari proses yang udah Kak Nani alami ya sampai detik ini, aku juga penasaran, Kak, ada nggak sih, Kak, bagian tertentu ya, atau mungkin pengalaman yang awalnya terasa berat, tapi ketika ya, ngeberi pelajaran berharga bagi Kak Nani dari ngebuat buku ini, Kak? Nah, karena jujur, ini adalah salah satu inspirasi yang wajib teman-teman Pro2 tahu nih di 3 kota ini, Kak. Ada nggak, Kak?
0: Ada.
1: Apa tuh, Kak?
0: Yang membuat saya juga ini ya, sebenarnya tertantang ya.
1: Ya,
0: benar. Yang pertama adalah tantangan adalah yang pastinya minder ya, atau merasa belum layak. Itu awalnya saya merasa pantas enggak ya, bisa enggak ya. Nah, yang harus ditaklukkan di sini adalah diri sendiri, dan saya juga harus belajar untuk berkata bahwa saya memang tidak sempurna, saya bukan penulis yang hebat-hebat kali gitu. Saya harus memposisikan diri saya bukan penulis yang terlalu hebat, karena kalau kita udah bikin standar hebat, maka kita akan minder sendiri. Maka tugas saya adalah meyakinkan diri saya bahwa yang saya tulis adalah saya bisa baca, saya bisa pahami, kalimatnya tidak berulang, dan sesuai dengan versi saya gitu. Mungkin itu sih yang harus saya lakukan ketika ada tantangan. Dan berikutnya adalah pekerjaan yang terlalu banyak. Nah, untuk ini sih, pekerjaan atau yang menumpuk ini, kadang-kadang kan kita harus memang mengaturnya dengan baik, teman-teman Pro2. Kita harus atur apa skala prioritas gitu. Kalau memang kita udah niatin gitu, maka kita akan buat bahwa setiap hari apa, di jam berapa kita wajib menulis. Nah, itu saya buat alarm sendiri di jam-jam tertentu, sehingga itu yang akan mengingatkan saya bahwa saya harus menulis. Kalaupun saya nanti mungkin udah bikin berapa halaman, saya hapus lagi, saya edit lagi, itu adalah hal yang biasa bagi yang pemula ya. Dan itu saya alami gitu.
1: Keren ya. Nah, Kak, satu poin lagi, Kak ya. Ini mungkin buat teman Pro2 yang laki-laki sih, yang lagi dengerin kita, Kak. Aku pengen Kakak kasih tahu ke kita semuanya ya kan, menurut Kak Nani, kenapa cerita tentang perempuan itu penting untuk diangkat dan didengarkan, Kak? Bukan hanya oleh perempuan, tapi juga oleh laki-laki, Kak. Enggak sih, Kak?
0: Satu hal dulu yang mungkin bisa dicatat oleh semuanya, terutama laki-laki, ya, bahwa tidak ada kehidupan yang dilahirkan tanpa perempuan. Jadi, sesuatu hal yang sangat wajar ketika semua makhluk hidup hormat terhadap perempuan. Karena awal dari kehidupan selain daripada Maha Pencipta itu selalu melalui rahim perempuan. Dan kalau semisal pun perempuan mengambil sikap, saya stop melahirkan dari sekarang, maka saya yakin percaya bumi tidak akan ada apa-apanya. Itu mungkin.
1: Luar biasa ya. Oke, Nadia ya, dari aku untuk di awal ini kenalan sama Kak Nani ya. Ini dulu, cukup sampai sini dulu.

0: Ya, karena memang kalau soal baca, ini curang nih Nadia nih. Dia sudah baca dulu bukunya, baru bikin siaran program ini. Harusnya kirim dulu dong bukunya gitu kan. Jadi kita sama-sama baca. Wah, jadi kita sama-sama tahu ya. Gitu.
1: Aduh, gimana nih bukunya?
0: Iya.
1: Tadi udah dikirim.
0: Bener, ya curang nih Kak Nani. Ya. Nah, karena karena kita juga secara sinopsis belum dapat info terkait bukunya, jadi kepoin buku dari judulnya dulu kali ya. Tadi kan Kak Nani udah jelasin bahwasanya nyanyian luka dari tubuh perempuan ini adalah apa ya, sebuah pengalaman yang kakak curahkan dalam buku kakak dan menjadi apa ya, alarm buat semua orang dalam memandang perempuan. Dan tadi juga kalau di bedah ya, dari judul ini nyanyian luka tubuh perempuan ada tiga dimensi kan, tadi nyanyian ada lukanya, ada tubuh perempuannya. Apakah dalam buku ini kakak benar-benar membedah secara anatomi luka itu dari tubuh perempuan dengan cerita-ceritanya, misal lukanya di tangan, tangan ini punya cerita tentang apa, lukanya di pipi, pipi ini cerita tentang apa, atau seperti apa sih kak makna luka di tubuh perempuan ini secara spesifik kak?
2: Iya ya, sebenarnya saya belum bisa secara spesifik juga menjelaskan yang pastinya Bang Irfan ya dan teman-teman Pro 2 bahwa di dalam tubuh perempuan yang selama ini saya dan tim saya dampingi ada luka yang tersembunyi, ada luka mental yang tidak terlihat oleh mata, tetapi orangnya kita bisa lihat dia dari caranya memandang dunia, dari bahasa tubuhnya kita bisa melihat betapa banyak luka mental yang ia simpan, betapa banyak luka batin yang ia simpan, betapa banyak luka yang seharusnya tidak diterimanya, tidak layak menjadikan dia sebagai korban, tetapi pada akhirnya oleh keadaan, oleh karena situasi, oleh karena budaya yang terus memaksa dia masuk dalam lingkungan seperti itu, itulah yang membuat kita bisa melihat nyanyian luka dari tubuhnya lewat tatapannya, lewat caranya melihat kita, lewat cara bicaranya, bahkan ketika ada satu dua kalimat keputusasaan yang dia ungkapkan pun kita bisa menyaksikan betapa mereka terluka.
0: Apakah ada memang sosok spesifik yang kakak angkat dalam buku ini? Misal kita kan tahu misal ada buku Siti Nurbaya nih, jadi memang yang ditangkap adalah fenomena Siti Nurbaya di zaman itu yang harus dipaksa menikah karena dengan itu tadi kan ada sosial dan segala macam kesetaraan itu akhirnya tidak dia dapatkan, kemudian ada pemaksaan untuk bisa melunasi hutang orang tuanya kah, atau apalah motif-motif dalam ekonomi yang pada saat itu terjadi. Ada juga buku ini Serintil ya, yang Ronggeng Dukuh Paruk yang menceritakan tentang Serintil, dia penari yang berbangkit juga dari rasa keterpurukan gitu. Di buku ini ada sosok karakter yang kakak ceritakan begitu tidak?
2: Yang saya ceritakan ada dua sebenarnya ya, yang gambaran umum. Yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan seksual terhadap anak. Nah, jadi di sini bukan soal, saya kurang tahu ya apakah orang-orang ini mengalami ini karena ada budaya-budaya tertentu yang memang memaksa mereka masuk dalam lingkaran yang tidak pernah bisa mereka tinggalkan, yaitu kekerasan. Tapi satu hal, kekerasan dalam rumah tangga yang saya angkat ini adalah perempuan-perempuan yang bertahan bukan karena mereka menerima kekerasan. Mereka mereka juga memaafkan bukan karena mereka sudah mau menerima terus-menerus hidup dalam lingkaran kekerasan, Tetap

0: tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tetap berjuang atas nama cinta terhadap anak. Mereka tetap berjuang karena merasa bahwa ini adalah tugas yang harus diemban, karena ada budaya yang terus memaksa perempuan, terutama ini di Nias ya, memaksa perempuan itu harus mampu membangun hidup keluarga yang benar-benar bahagia menurut versi masyarakat walaupun dia menderita. Nah, mungkin itu secara spesifik seperti kisah Siti Nurbaya, saya tidak bisa mengkategorikannya. Yang pastinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh beberapa orang ini adalah disebabkan ada beban moral yang sudah dititipkan tanpa disadari, sudah dititipkan oleh keluarga ketika dia masuk dalam pernikahan, begitu.
1: Satu lagi nih Nat, yang tadi kan Nani katakan bahwasanya penulisan ini berdasarkan fenomena yang kakak tangkap sendiri di dunia nyata, ada memang ada orangnya gitu yang dengan ada cerita-ceritanya. Yang di antara beberapa cerita itu yang paling isu yang paling membuat Kak Nani itu merasa harus nulis ini apa? Isu apa, Kak? Isu apa yang benar-benar bikin kakak ini, ini harus ditulis nih?
0: Isu yang paling yang paling membuat saya harus menuliskan adalah isu kekerasan seksual terhadap anak. Rumah adalah sebuah tempat yang harusnya menjadi tempat paling aman. Rumah adalah tempat paling baik untuk berlindung. Tetapi justru dalam rumah yang dianggap sebagai tempat paling aman, di situ ada ancaman, di situ ada bahaya buat anak. Dan bukan anak, maksud saya adalah anak perempuan gitu. Dan inilah yang mungkin membuat saya harus speak up. Seberapa banyak keluarga yang belum siap sebenarnya ya, belum siap untuk memiliki anak, belum siap secara finansial, belum siap secara emosi, hanya karena keinginan untuk berkeluarga, mungkin karena tuntutan, harus mengorbankan orang lain atau nyawa yang dititipkan kepadanya untuk memuaskan hasratnya, memuaskan keegoisannya. Dan ini adalah sebuah pembelajaran bagi saya dan tim saya, termasuk juga untuk perempuan. Rumah itu adalah tempat, ya perempuan ya, perempuan juga adalah orang yang selalu berharap bahwa ketika dia menikah, akan ada tempat di mana dia berlindung, akan ada orang yang memahami dia. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi adalah perempuan menjadi tameng, menjadi tempat pelampiasan emosi, menjadi tempat yang harus, menjadi orang yang selalu dan siap setiap waktu, setiap saat menjadi pelayan, menjadi orang yang memahami, menjadi istri yang harus taat. Nah, seperti itu yang saya pahami dalam proses ya pendampingan kami di lapangan.
1: Dari cerita itu yang menjadi payoff ataupun apa ya, sesuatu yang akhirnya jadi gagasan kakak dalam menangkap fenomena itu seperti apa, Kak? Apa yang harus sebenarnya dilakukan para pembaca setelah membaca buku kakak itu, mereka bisa sadar secara apa ini? Secara wawasankah terkait memperlakukan perempuan atau parentingkah untuk perempuan dan yang sudah berumah tangga untuk mendidik anaknya, atau seperti apa goals yang ingin dituju, Kak?
0: Yang pertama dulu, goals yang saya inginkan, yang kami inginkan adalah kesadaran dulu. Karena segala pembaharuan adalah sadar dulu, tahu dulu, paham dulu apa yang sedang terjadi. Karena sebenarnya manusia punya caranya untuk sembuh sebenarnya. Nah, jadi yang kita mau atau goals kita adalah bagaimana setiap pembaca paham bahwa ada orang-orang yang sedang butuh perlindungan, butuh support dari kita, dan kemudian tidak hanya sekedar berkata, aduh kasihan ya. Mm-hmm. Tetapi benar-benar dia ikut ambil bagian menolong, ikut ambil bagian untuk melakukan, ada action gitu, tidak hanya sekedar berkomentar. Banyak orang yang simpati tetapi belum tentu empati. Nah, kita sedang membangun empati. Saya sedang membangun empati bahwa ada banyak orang yang butuh. Nah, terkadang yang sialnya ini ya Bang ya, saya mau bilang sialnya, udah tahu bahwa ini korban, yang ada malah kita menjadi hakim. Kita suka menjudge, oh iya gara-gara perempuan itu udah tahu suaminya pemabuk, jangan dilawan, diam aja. Nah, diam ini kan itu pertanda bahwa kita disuruh menyerah atau menerima sesuatu yang sebenarnya itu tidak pantas untuk kita terima. Di sini poinnya supaya kita tahu bahwa setiap kekerasan itu harus dilawan, harus dicegah, dan harus diberantas. Kenapa? Karena setiap orang berhak hidup bebas, setiap orang berhak hidup bahagia, setiap orang punya nilai kemerdekaan sendiri tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Seperti itu Bang.
1: Oke, kece banget nih Nat. Oke, kayak kembalikan ke Nadia. Thank you Kak Nani.
2: Iya. Wah, luar biasa nih Kak Nani. Nah, tentang buku ini nih Kak Nani ya. Kalau kita ngelihat nih, meskipun tadi dibilang Irfan, dia belum baca buku ini ya. Aku mewakili kamu aja ya Bang Irfan ya. Nah, di buku ini nih Kak Nani, ada sebagian kisah yang memang luka perempuan ini datang dari suaminya sendiri, terkadang datang dari keluarga terdekatnya sendiri gitu. Makanya kadang ada yang mengatakan bahwa luka itu terkadang dibuat atau datang dari keluarga terdekat kita gitu. Dan ternyata di buku ini sekilas menceritakan itu teman Pro 2. Nah, sebagian buku ini teman Pro 2 menceritakan tentang seperti misalkan ada istri yang KDRT, ada anak-anak yang wah bisa dikatakan dapat maaf kata pelecehan seksual dari datang dari ayahnya sendiri, terkadang datang dari sepupu atau saudaranya gitu. Nah, ada enggak sih Kak dengan era Gen Z sekarang tuh yang kadang ada sekarang Gen Z yang takut untuk menikah gitu. Ada enggak sih Kak rasa takut gitu ketika Kakak buat buku ini, wah apakah ini nanti akan ada dampak nih sama anak muda zaman sekarang, mereka jadi takut nikah gara-gara buku ini gitu.
0: Saya sih menduganya memang akan ada orang yang merasa bahwa ini ancaman ya, kok menakutkan ya. Nah, kan seperti
2: scary,
0: itu
2: gitu katanya ya. Wah, ternyata menikah sebuah menakutkan itu.
0: Tapi sebenarnya kita juga mau bukan untuk menakut-nakuti atau buku ini menjadi teror bukan, tapi setidaknya setiap anak muda Pro 2 memiliki alasan untuk menikah ataupun tidak, kan begitu. Setiap pernikahan itu adalah sebuah hak kebebasan ya bagi setiap orang. Hidup ini bukan soal hanya menikah ataupun tidak. Itu dia. Hidup ini harus dinikmati. Kalaupun harus memutuskan menikah, bukan karena desakan umur, bukan karena orang lain atau karena ikut-ikut zaman, FOMO gitu, Pro 2 kan, jangan ikut FOMO karena orang lain menikah, kawan saya udah menikah, lalu aku juga menikah, jangan. Karena pernikahan itu bukan masalah status. Tapi kesiapan mental, finansial, kemudian memahami tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan itu. Betul. Karena saya selalu bilang begini, Kak Nadia, bahwa seisi rumah bertanggung jawab penuh untuk menjaga rumahnya, tidak hanya perempuan, tidak hanya anak, tidak hanya suami. Ya, konflik boleh ada, tetapi kekerasan harus dihentikan, tidak boleh ada dalam keluarga. Konflik mungkin boleh ada, tetapi kekerasan verbal, penghinaan, makian, itu sedaya mampu harus dari awal disepakati. Karena setiap kali pun saya ketemu anak muda yang mau nikah, harusnya ada persiapan-persiapan, setidaknya adalah pembicaraan-pembicaraan ketika misalnya ada konflik, konflik keuangan, konflik ekonomi, konflik misalnya ini menyangkut keluarga besar, kita menyikapinya seperti apa. Nah, supaya ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi banyak orang, terutama anak muda ya ayo, kalau baca bukunya jangan lihat sisi kekerasannya, tetapi apa yang membuat saya harus belajar dan tidak menjadi korban berikutnya.
2: Iya, nah, seperti betul, itu betul, kan betul, betul. Ini tidak untuk menakut-nakuti kita, teman pria dua ya. Iya. Asal dengan orang yang tepat, benar gak sih teman
0: pria?
2: Benar gak sih kan ini ya kan? Asal dengan orang yang tepat, makanya sebelum menjalin sebuah status yang sah, katakan menikah gitu ya teman pria dua, pastiin dulu nih, wah laki-lakinya ada roman-roman KDRT apa kagak nih gitu. Nah, atau ada ini nih agak garang nih gitu ya, jangan gitu. Kadang ada nih tuh, komentar-komentar yang sering kita temui di media sosial ya kan, tadi mengatakan bahwa buat apa nanti ketika udah nikah ternyata kita udah gak bisa senyum lagi, mending sekarang aja kita belum menemukan, belum ya, belum menemukan pasangan tapi kita masih bisa bahagia.
0: Bener
2: gitu.
0: Itu
2: nah, jadi bukan berarti ya, biasa bukan berarti juga bahwa pernikahan itu menakutkan, tidak semenakutkan itu ya teman pria dua ya.
0: Bener,
2: asalkan dengan orang yang tepat juga, bener gak sih Kak Nani? Betul. BTW Kak Nani udah statusnya ini seperti apa nih?
0: Oh, saya sudah
2: masih
0: punya
2: gadis.
0: Gadis tahun 20 tahun yang lalu.
2: Gadis pada zamannya.
0: Iya. Pada zamannya.
2: Awet muda teman pria dua, seperti umur 20 tahun.
0: Terima kasih, aduh saya kok jadi malu.
2: Tanda-tanda bahwa sebenarnya pernikahan tidak semenakutkan itu.
0: Benar,
2: dua. Benar ya, jadi sekali. Jangan takut untuk menikah. Baik, teman pria dua, kita bakal ngobrol seru lagi ya. Nanti kita bakal bincang dan kita lebih ulik lagi seputar buku atau seputar pengalaman Kak Nani. Akankah atau adakah benar-benar dari kisah Kak Nani sendiri, bukan dari cerita orang lain gitu. Pernah gak Kak Nani mengalami hal yang sama dari keluarga terdekat mungkin ya, atau mungkin bukan dari Kak Nani sendiri atau mungkin dari keluarga terdekat Kak Nani. Kita bakal ulik lagi nanti teman pria dua setelah lagu yang satu ini.

0: masih bareng Kak Nani di sore hari ini. Kita masih mengulik tentang sebuah buku yang sangat luar biasa ini, Tomo Mpre 2, tentang perempuan ya, Tomo Mpre 2 ya. Kita pengen tahu dong Kak, sebenarnya sejauh Kakak bikin buku ini, Kak Nani bikin buku, kesimpulannya nih, kalau Kakak menyimpulkan sendiri, sebenarnya yang melatar belakangi perempuan jadi korban ini sebenarnya apa sih gitu?
1: Ada mungkin banyak faktor, tapi satu hal yang mungkin dasar, yang paling dasar adalah ketimpangan relasi kuasa. Nah, ketimpangan relasi kuasa ini sebenarnya dimulai di budaya, budaya yang kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus itu menjadi sebuah budaya, dan itu akan menjadi sesuatu norma adat yang kadang-kadang, saya tidak sedang ini ya mendiskreditkan adat yang khususnya Nias, tapi ada sesuatu hal yang mungkin budaya-budaya yang dibangun selama ini mungkin perlu diluruskan kembali, supaya ketimpangan relasi kuasa yang saya maksud ini tidak menciptakan posisi perempuan menjadi nomor sekian gitu, tidak pernah setara dalam pengambilan keputusan, kemudian dalam segala hal, termasuk dalam memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga. Nah, kan ini dimulai pada saat kita mungkin sebelum menikah kan. Sebelum menikah mungkin anak perempuan dan laki-laki bolehlah setara, tetapi pertanyaannya setara dalam seperti apa yang diterapkan oleh keluarga. Sering sekali tanpa disadari anak perempuan juga merasa disisihkan hak-haknya, atau mungkin dinomorduakan. Tapi yang diutamakan adalah anak laki-laki, dengan catatan karena anak laki-lakinya adalah generasi penerus. Begitu, Kak Nadia.
0: Pernah gak sih Kak, dari pengalaman Kakak pribadi sendiri, pernah gak ada di fase itu? Atau memang sangat, dari keluarga, wah ternyata aduh agak sepertinya tidak adil buat perempuan nih situasi.
1: Sangat, gitu. Nah suatu ketika ya, suatu ketika mama saya kan sudah almarhum, ya sorry. Tapi waktu itu abang saya kan pulang bermain bermain voli lah gitu ya kan. Jadi saya juga pulang bersamaan untuk membantu mama ke ladang gitu. Di waktu yang sama kami tiba di rumah, dia dari bermain bersama dengan temannya, saya pulang dari ladang, dan dia bilang begini, Nani ambil minum dulu.
0: Kata
1: abang saya. Saya bilang sama-sama capek, kita ambil sendiri.
0: Oke.
1: Lalu mama saya bilang begini, tapi sudah almarhum ya mama saya. Itulah nak, kan bahasa Nias ya dia pakai. Itulah nak, perempuan dilahirkan sebagai orang yang membantu saudaranya. Wah, laki-laki. Jadi saya bilang, oh enggak. Sejak saat itu saya bilang, kenapa saya harus dilahirkan jadi perempuan ya?
0: Iya.
1: Kenapa perempuan harus menjadi pelayan bagi laki-laki? Mungkin kalau abang saya lagi nonton sekarang, mungkin dia akan tertawa melihat itu. Jadi saya mulai sejak itu saya merasa bahwa saya harus bersikap seperti laki-laki, berpikir seperti laki-laki agar saya tidak menjadi pelayan laki-laki. Kan itu yang ada dalam konsep saya waktu kecil. Nah, semakin kesini saya menyadari bahwa mungkin ada beberapa kebiasaan yang seperti itu harus diperbaiki, sehingga budaya-budaya yang membuat perempuan harus berada dan berkecimpung di tiga ur itu tahu nggak karena dia dapur, sumur, kasur, itu tidak menjadi wilayah kerajaan perempuan lagi. Jangan lagi hanya berkecimpung di dunia domestik saja. Ayo perempuan juga harus bisa memastikan dirinya memiliki sesuatu peran di publik. Supaya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat, tidak hanya sekedar tukang masak. Karena kalau di Nias sendiri ya, kalau laki-laki menjadi tukang masak selalu dianggap sebagai oh, laki-laki dibawa ke tiap istri ya kan. Iya, padahal kalau chef terkenal di dunia itu kan laki-laki yang paling banyak kan. Jadi sebenarnya ini adalah budaya. Iya. Ini faktor budaya yang terus menjadikan kita kalau perempuan itu ya wajib tahu masak, wajib tahu semua pekerjaan rumah, wajib bisa mengelola misalnya, wajib bisa mempertanggungjawabkan uang. Iya, betul. Nah, yang hal seperti ini harus
0: bisa memanajemen uang.
1: Ya, harus bisa diluruskan. Tidak selamanya perempuan betul. Juga harus menjadi bendahara kan dalam rumah tangga. Laki-laki juga bisa, kenapa perempuannya? Tapi dan tidak selamanya juga laki-laki harus menjadi pemutus. Kadang-kadang justru ketika perasaan perempuan dengan dikombinasikan dengan logikanya, terkadang itu jauh lebih mumpuni ya kan dalam menyelesaikan persoalan. Karena perempuan memiliki multitasking yang paling baik.
0: Iya, feelingnya kadang-kadang feeling perempuan ini luar biasa atau
1: berdua ya. Nah, seperti itu.
0: Wah, memang benar ya Kak Nani ya. Terkadang hal-hal seperti itu tercipta dari keseharian kita yang ternyata kita tidak sangka-sangka seperti dari cerita Kak Nani tadi gitu kan. Akhirnya terbawa nih sampai besar, keluarlah sebuah bukan stigma, kebiasaan yang akhirnya membuat perempuan berada di posisi di mana perempuan itu sebenarnya di bawahnya laki-laki gitu. Nah. Jadi apapun itu harus ngalah gitu ya. Nah makanya terkadang banyak ya karena ini kayak kekerasan dalam rumah tangga, kita ambil satu kasus dulu ya teman-teman, berdua. Kekerasan dalam rumah tangga. Terkadang ada perempuan dari cerita buku dari buku Kak Nani ada yang bertahan sampai 20 tahun gitu teman-teman berdua ya. Dan ada yang perempuan yang secara paksa dinikahkan dari umur 16 tahun oleh orang tuanya dengan hal-hal yang seperti sebenarnya itu tidak jadi-jadiin alasan sebenarnya. Akhirnya ada perempuan yang bertahan sampai 20 tahun di rumah tangga. Dan yang lebih mirisnya lagi ketika pada akhirnya lagi-lagi perempuan yang disalahkan. Seperti Bang Kanani tadi, kayak udah sih gitu, namanya juga rumah tangga.
1: Benar sekali.
0: Udahlah, bicara faktor ekonomi lah gitu, memperdua. Padahal terkadang perempuan itu sudah memikirkan beribu-ribu kali. Dia memikirkan anaknya, bagaimana malu keluarganya. Terkadang banyak hal itu yang memikirkan semua perempuan. Maaf ya Bang Argun sama Bang Irfan. Banyak perempuan yang bertahan meskipun sakit karena nih itu terjadi di yang sering terjadi kalau KDRT gitu ya teman berdua. Dia bertahan bukan karena ada cinta ya, karena itu tadi dia memikirkan anaknya. Benar. Dia memikirkan malu keluarganya, gimana nih aduh nanti kalau aku pisah aku nggak bertahan sama laki-laki seperti ini, bagaimana dengan keluarga aku. Lagi-lagi perempuan yang jadi korban di saat
1: betul
0: itu
1: sekali.
0: Miris sekali teman berdua ya. Wah luar biasa. Kita spill terakhir ini 7 menit lagi. Pertanyaan penutup deh nih dari satu-satu dari teman-teman kita yang di Medan sama di Sibolga. Dari Bang Argun dulu satu pertanyaan nih Bang Argun. Wah silau kasih matanya Bang Argun.
2: Oke.
0: Iya.
2: Belum buka rupa dari mic-nya. Oke. Kak Nani ya. Okay. Ini Kak mungkin lebih ke tips sih Kak ya. Satu pertanyaan terakhir dari aku buat teman berdua yang lagi denger kita di tiga kota dan lagi nonton kita nih dari channel YouTube-nya RRI Gunung Sitoli. Misalnya Kak ya, kita punya teman yang sedang menghadapi masalah ya kan. Tetapi dia itu Kak enggak banyak cerita. Ya kan? Gimana cara terbaik untuk ngedukungnya Kak tanpa terkesan kayak memaksa sih? Ini banyak nih hal-hal teman-teman yang anak-anak muda yang ngalamin hal kayak gini, dia nggak cerita ke siapa aja gitu. Gimana kita tanpa memaksa kita pengen support dia gitu Kak?
1: Oke, yang ini ya pengalaman saya ini ya Bang ya dan teman-teman Pro 2. Yang pertama adalah sebagai orang yang ada di kiri kanan korban, jangan menunjukkan bahwa kita sedang memantau atau menjadi pahlawan kesiangan. Kita memposisikan diri sebagai pendengar. Kita kan bisa melihat ya, ini orang lagi ada masalah nih. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan adalah memahami dia dengan tidak sedang menginterogasi. Oke. Hindari kata-kata yang justru semakin kepo gitu ya. Tapi mungkin kita melihat kawan kita lagi sedih, lagi wajahnya lagi sendu nih, dan kebiasaannya seperti apa, kita bisa melihat kebiasaannya, dan dari kebiasaan itu kita bisa belajar bahwa kalau kemarin dia suka ke kantin, kok hari ini udah 3 hari tidak, ayo aku ajak. Karena sebenarnya cara terbaik menolong para korban adalah menjadi pendengar setia. Karena sebenarnya korban udah tahu bahwa dia sedang menjadi korban, tapi terkadang mereka takut menunjukkan siapa dirinya oleh karena takut ditolak. Nah, menerima para korban itu tidak harus dengan kata-kata, tetapi cukup mungkin kawan, misalnya kan, hai, ayo, kenapa diam di kelas, ayo kita ke kantin yuk, atau apa yang mungkin dia bisa rasakan, atau kebiasaannya bisa kita pahami, atau hobinya selama ini dia tinggalkan, kita mungkin bahas kembali sehingga dia merasa hidup kembali gitu. Nah, itu sih tipsnya, hindari menginterogasi, hindari juga cari tahu lebih banyak, yang pastinya apa yang membuat dia nyaman selama ini, ayo ajak kembali, mungkin dia sudah lupa seberapa dia mencintai main sepak bola, ayo ajak lagi ke situ, ayo main bola yuk. Nah, dengan dia nanti merasa diterima, oh ternyata ada yang peduli dengan saya, dia secara pelan, dia pasti akan cerita, nyaman dulu dia, kita pahami dulu hobinya, kita pahami dulu pola pikirnya, yakin dan percaya dengan sendirinya dia akan bercerita, seperti itu.
2: Luar biasa, dari aku itu Nat ya, makasih Kak Nani, sore ini udah menginspirasi kita semuanya, termasuk udah ngeberikan tips juga ya Kak ya, buat cowok dan buat cewek, biar kita lebih paham lagi dengan kondisi yang ada sampai saat ini. Makasih Kak Nani ya, Nadia.
3: Terima kasih Bang Argun, jadilah pendengar yang baik ya. Wah, keren nih teman pro 2. Terkadang ketika kita bercerita, kita tuh pengennya didengar dulu deh gitu. Udah deh, kalau solusi, kadang solusi udah tunggu dulu deh solusi. Ya aku pengen didengerin aja deh dulu, itu lebih dari cukup gitu ya kan.
1: Benar banget.
3: Kita ke Bang Irfan di Sibolga. Bang Irfan, satu pertanyaan lagi nih Bang Irfan, closing kita di sore hari ini Bang.
4: Oke, okay. Kak Nani, setelah rilis buku ini, kemudian buku ini menemukan pembaca-pembacanya, apa sih yang, apa hal lain yang akhirnya membuat Kak Nani terinspirasi dari karya kakak ini sendiri? Apakah kakak memilih untuk aktif dalam membela hak-hak perempuan, atau semakin, atau mengorganisir sesuatu agar luka-luka ini tidak hinggap lagi di perempuan, atau seperti apa Kak? Aksi nyata seorang Nani Lahagu ini dalam aktivitas sosialnya.
1: Oke, baik Bang. Saya kan kesehariannya tetap di perempuan ya. Sudah 20 tahun kami memiliki kelompok perempuan desa. Dan sekarang membernya itu di 14.000 orang. Nah, ada di Tapanuli juga, ada di Nias. Nah, jadi yang membuat saya terinspirasi adalah saya akan membangun komunitas untuk menulis lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang berencana untuk membangun sebuah yayasan lagi. Yang yayasan ini adalah menampung para korban yang benar-benar sudah tidak memiliki keluarga, dan mereka berdaya secara ekonomi, mereka mandiri secara ekonomi, dan mereka memiliki penghasilan sendiri. Okay. Karena jujur yang kasus terakhir ini ada banyak yang dia udah korban, dia diusir dari rumah, dia diusir dari keluarga besar, dia terlunta-lunta, anaknya sudah hamil begitu, dan kemudian suaminya entah kemana. Nah, jadi ada sebuah kegelisahan lagi yang baru ke saya, bagaimana mereka bisa benar-benar diterima secara sosial. Orang-orang ini kan sudah sangat-sangat terpuruk dalam segala hal, dan tugas kita adalah bagaimana semua orang bisa menerima mereka sebagaimana adanya, bukan karena masa lalu mereka, tapi bagaimana setiap orang memandang mereka sebagai manusia yang utuh, sebagai manusia yang benar-benar dihormati, diterima dalam segala keadaan dan keterbatasan mereka. Jadi suatu ketika kita memiliki komunitas di mana di komunitas itu ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Misalnya nih ada UMKM-nya, mereka bekerja, mereka berpenghasilan, kita kasih modal, mereka tinggal di situ. Nah, jadi kita benar-benar tidak hanya sekedar membantu mereka keluar dari rumah, tetapi bagaimana mereka bisa membangun hidupnya dan kembali kepada masyarakat dengan pede, walaupun dia pernah punya masa lalu. Jujur ya Bang ya, dan teman-teman Pro 2, ada mungkin sekitar 5 orang yang usia anak yang sudah melahirkan gitu. Nah, mereka terkadang takut ketika mungkin ada yang mirip dengan pelaku ketemu. Dan saya melihat traumanya tinggi sekali, traumanya besar sekali. Sehingga sekarang saya lagi berdebat dengan diri saya sendiri, bagaimana cara saya memulihkan traumanya dulu. Dan ini berat, dan bagaimana bisa mereka ini tidak takut kembali ke masyarakat. Sampai kapan mereka berada di rumah aman? Kita kan punya rumah aman nih. Sampai kapan mereka tinggal di rumah aman dan memenjarakan dirinya sendiri? Mereka kan harus hidup ya, mereka harus memiliki masa depan. Nah, tugas kita adalah bagaimana mereka bisa menjadi manusia yang utuh tanpa harus hidup dengan bayang-bayang masa lalu, dan mereka mandiri secara ekonomi. Itulah Bang yang mungkin bisa saya bagikan.
4: Mudah-mudahan cita-citanya sampai ya Kak, dan makin banyak pembaca buku Kak Nani Lahagu nih. Oke, makasih banyak Kak Nani sudah hadir ya, dan juga Nadia sudah ngajak-ngajak kita nih, walaupun kita belum baca ya Gun.
3: Oke, nggak apa-apa lah, aku wakili aja Bang Argun sama Bang Irfan di sana ya. Maafkan aku ya Bang Irfan ya, sudah tidak membagikan buku ini padamu. Aduh, terakhir nih karena ini dari aku nih. Ini kalau tadi tentang perempuan, sekarang kita ke laki-lakinya nih. Nah, gimana nih tips pesan buat laki-laki di luar sana ketika dihadapkan dengan masalah ini, bukan hanya jadi pendengar tapi jadi ikut andil di dalam bukan musibah sih ini, masalah ini gitu yang dihadapi oleh perempuan ini.
1: Oke, kalau secara langsung mungkin agak berat ya, nggak mungkin juga datang laki-laki kalau dia teman langsung memeluk. Karena kan perempuan ini ketika dia merasa hancur, satu hal yang perlu dilakukan oleh orang lain terhadapnya adalah salah satunya memeluk misalnya, atau mendengar. Nah, ini juga dihindari sih sebenarnya karena dia, kalau misalnya perempuan yang korban kemudian datang laki-laki lain menjadi pendengar, itu bahaya pula nanti ya kan. Jadi
3: lagi kalau dengerin Bang Irfan ya.
4: Kok aku? Argun dong. Argun contohnya.
3: Aduh, apa Bang Argun?
1: Itu dihindari sih secara langsung ya. Boleh sih, tapi mungkin ada teman. Okay. Karena gini, itu juga bisa berbahaya karena perempuan-perempuan korban biasanya saya secara psikologi mereka butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Jangan sampai nanti salah kaprah ya kan, salah masuk gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh laki-laki adalah saya sih ya mengharapkan, kita mengharapkan tergantung misalnya profesinya apa. Kalau laki-laki ini adalah mungkin berprofesi sebagai pemuka agama, maka ayo, cara sesuatunya adalah menyampaikan kepada banyak orang bahwa perempuan itu perlu dihargai, perempuan itu setara. Jadi kalau dia seorang guru misalnya, maka perlakukanlah siapapun siswa itu setara. Kemudian kalau misalnya kita profesinya apa, tergantung profesi sih kalau menurut aku ya. Kalau memang kita adalah saudaranya laki-laki, jangan lepas tangan kepada saudaranya perempuan. Karena di Nia sini ya Kak Nadia, sering sekali kalau orang udah menikah, maka udah lepas tangan semua keluarganya. Nah jangan, ketika misalnya saudaranya lagi terluka, jangan menganggap bahwa oh itu udah urusan keluarga. Itu bukan urusan saya. Selama dia saudara kandungmu, ambil alih tanggung jawab sebagai seorang abang atau sebagai seorang saudara yang bisa mendukungnya dengan cara apapun. Tapi tidak dengan cara kekerasan lah ya karena dia ya. Itu sih saran saya, kalau laki-laki mulailah menghargai perempuan dari rumah kita. Lebih dari itu, saya pikir ini adalah langkah awal bagaimana mencegah kekerasan adalah mulai dari diri sendiri, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menghormati perempuan, begitu sih.
3: Wah, luar biasa teman-teman, banyak pesan yang pasti ini bukan cuma perempuan, untuk perempuan juga di luar sana, tapi ini juga buat laki-laki di luar sana atau mau berdua. Bagaimana cara menghargai, menyayangi dan mencintai perempuan yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya ya atau mau berdua. Ya, seperti yang di dari buku, kutipan dari buku Kak Nani mengatakan bahwa ketika perempuan sejahtera, seluruh keluarga ikut merasakan kehidupan yang lebih baik. Wah, luar biasa. Jadi kalau bisa Bang Argun sama Bang Ivan, ayolah sejahterakanlah wanita-wanita kalian. Jangan sakiti mereka. Tapi yakin dan percayalah, teman-teman berdua, Bang Irfan sama Bang Argun ini adalah tipe kalau cowok-cowok yang setia ya.
1: Amin. Oh, kelihatan memang.
3: Kelihatan. Waduh, songongnya dapat banget teman berdua. Oke, thanks banget nih Kak Nani yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Makasih juga buat Bang Argun dan Bang Irfan di luar sana di Medan dan di Sibolga. Aduh, aku sampai bilang di luar sana lagi, di Medan dan di Sibolga, yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Bang Irfan dan Mbak Argun ya. Kita jumpa lagi di Rabu depan ya Bang Irfan ya. makasih sekali lagi buat Kak Nani. Aku boleh minta satu buku lagi enggak nanti Kak Nani?
1: Ini boleh. Sama bukunya. Untuk ya. Bang Argun dan Bang Irfan saya titip bukunya ya sama Kak Nani ya.
3: Karena mereka nggak sempat baca karena nih.
1: Iya, saya udah bawa sih sebenarnya.
3: Nanti,
1: ya,
3: nanti kalau saya untuk titipkan. Kalau untuk Bang Argun sama Bang Evan ya, khususnya ceritanya tentang laki-laki ya karena nih ya.
1: Oke, OTW deh. Saya buat dulu.
3: Pokoknya kita doain yang terbaik buat karena nih, semoga dengan adanya buku ini ya membuat orang-orang yang di luar sana dan kita juga sebagai pendengar mengingatkan kita bahwa wah ternyata masih banyak luka-luka di luar sana yang belum kita dengar, yang belum kita lihat teman berdua. Semoga ini jadi pembelajaran ke depan juga buat kita. Dan pastinya jadilah wanita kuat. Terkadang memang orang tidak tahu di luar sana, mereka enggak tahu apa yang sebenarnya kita rasain. Yang rasain adalah diri kita sendiri. Kuat kembali lagi dari diri kita sendiri, teman berdua. Sekali lagi makasih karena nih sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga masih bakal banyak lagi karya-karya yang diciptakan oleh Kak Nani sendiri. Makasih juga teman berdua yang lagi dengerin Prodo FM selama 1 jam lebih, yang pastinya 7 menit ya lebih. Thanks banget buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin Prodo FM. Kita bakal balik lagi di hari yang sama, di jam yang sama, tapi minggu depan. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
5: Baru saja kamu mengikuti

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kita di Formasi 18 Wukun Nasional Barat ini yang dipenar persipamin undur diri dari ruang pengawalan teman-teman produk semua. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia dan teman-teman. Kita cukup kebersamaan kita, tapi program masih lanjut di Jaga Malam dengan Galau Malam-Malam. So stay tuned di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. 2

itu menurut gue semua orang selamat siang, selamat siang gitu. Selamat sore, menjelang malam ya teman pro 2 semua. Dan kembali lagi, good afternoon ya sama Sophia di sini. Dan tentunya, seperti biasa Sophia bakal nemenin teman pro 2 sampai malam nanti ya teman pro 2 semua. Jadi teman pro 2 jangan sampai kemana-mana, karena nanti kita seru-seruan. Dan seperti biasa, ada teras pro 2 loh yang bakal nemenin teman pro 2 semua. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: lantai. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 semua, wow, selamat sore menjelang malam ya teman Pro 2 semuanya. Dan seperti biasa kita udah ngomongin tadi ya, jadi di sini Sophia bakal nemenin teman Pro 2 seperti biasa di teras Pro 2 nih teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 pastinya nih kalau udah pas banget ya di jam 6 sore sampai jam 7 malam nanti, wah, kayak di jam-jam kita habis pulang kerja sih sebenarnya ya. Tapi di sini aku bakal nemenin teman Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol santai aja lah ya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 coba deh Sophia mau tanya, kalian ingat gak waktu kecil dulu sepulang sekolah tuh aktivitas yang paling ditunggu-tunggu apa? Nah biasanya kan langsung ganti baju terus lari ke lapangan buat main bentengan atau juga gubak sodor atau lompat tali bareng tetangga kan ya teman Pro 2 semua. Nah tapi kalau kita lihat-lihat adik-adik atau juga anak-anak zaman now ya teman Pro 2 semua, kan sepulang sekolah itu yang dicari langsung apa coba? Nah yep, sekarang mereka sering banget nyarinya charger atau juga HP buat login Mobile Legends lah atau juga Roblox ya. Nah di teras Pro 2 kali ini kita bakal ngobrol santai ini, tapi seru banget soal topik permainan tradisional versus game digital nih teman Pro 2 semua. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng dari sisi keseruan, nostalgia, sampai dampak sosial dan juga kesehatan ya teman Pro 2 semua. Jadi buat kalian yang punya kenangan lucu pas main permainan tradisional ini atau yang sekarang lagi kecanduan game online nih, yuk join banget obrolan kita. Boleh banget komen dan juga kirim pesan kalian lewat WhatsApp Pro 2 RRI semoga di 0811 6563033. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Sophia bakal puterin dulu satu lagu hits buat nemenin kamu di jam hampir setengah tujuh ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, halo teman Pro 2, masih sama Sophia di sini, dan teman Pro 2 masih ngomongin persaingan ya antara permainan tradisional versus game digital nih teman Pro 2 semua. Jadi kira-kira apa sih bedanya kalau kita kaji lebih dalam ya teman Pro 2 semua. Pertama, mari kita bahas permainan tradisional nih. Keunggulan utamanya pastinya ada di motorik dan juga interaksi sosial langsung. Jadi bayangin aja ya teman Pro 2 semua, main egrang ya atau juga engklek itu kan butuh keseimbangan fisik yang luar biasa, plus empati dan juga bonding antar teman terbentuk secara alami juga ya teman Pro 2 semua, karena kan kita tetap muka terus langsung ya, ketawa bareng, bahkan merasakan keringat perjuangan yang sama nih di lapangan. Nah, di sisi lain ya, kalau game digital itu juga gak bisa dipandang sebelah mata ya juga ya teman Pro 2 semua, karena memang riset menunjukkan kalau game digital modern ini bisa mengasah kemampuan memecahkan masalah atau bisa dibilang problem solving ya, baik itu kognitifnya juga dapat, kecepatan refleksinya dapat, hingga strategi tim ya. Gak heran kalau e-sport sekarang tuh udah jadi profesi resmi dengan jenjang karir yang menjanjikan banget teman Pro 2 semua. Tapi ya tentu ada tantangannya nih teman Pro 2 semua, karena game digital itu rentan bikin kita sedentary alias kurang gerak. Jadi ditambah risiko screen time yang berlebihan yang bikin mata lelah ya. Sementara permainan tradisional ini kendalanya ada di ketersediaan lahan dan juga memang sedikit demi sedikit ya teman Pro 2 semua, ini gak bisa dipungkiri juga ya, udah mulai terlupakan oleh generasi Gen Z atau juga Alpha. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih gimana nih, tim main tip petak umpet atau tim rengpus? Kan ada ya kayak gitu ya. Jadi habis ini kita masuk nih ke segmen terakhir nanti, gimana sih caranya kita bisa ambil jalan tengah alias win-win solution ya di era digital seperti ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2 semua.

0: Eh, kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya, Perodua ya, itu dia Taman Perodua, tentang teras Perodua kali ini ya, tentang permainan tradisional versus permainan game digital nih Taman Perodua semua. Dan memang dari obrolan kita sebenarnya kan kalau soal permainan tradisional dan juga game digital itu kan gak harus saling meniadakan ya, kuncinya itu ada di keseimbangan atau juga balance-nya nih Taman Perodua semua. Soalnya kan game digital ini kan memberikan kita wawasan teknologi, koneksi global, dan juga kemampuan beradaptasi di era serba digital. Tapi ya, di saat yang sama nih Taman Perodua semua kan melestarikan permainan tradisional ini ya penting banget untuk menjaga warisan budaya ya. Gak hanya itu, kita harus melatih fisik dan juga menjaga interaksi sosial media. Jadi gimana sih cara melestarikannya? Ya sekarang udah banyak banget ya Taman Perodua semua, kayak festival budaya atau juga event anak muda yang mengemas permainan tradisional jadi modern board games atau juga dijadikan kompetisi seru ya saat Car Free Day ini. Jadi memang teknologi jalan ya, tradisi juga tetap lestari nih teman-teman Perodua semua. Nah, teman Perodua, nggak terasa banget ya udah hampir jam 7 malam nih teman Perodua semua. Dan teman Perodua, nanti kita seperti biasa ya ada musik live chat untuk edisi hari ini di Rabu 14 Oktober 2026 untuk yang akan disiarkan langsung dari Perodua Jakarta tentunya teman Perodua. Jadi kita nanti bakal dengerin keseruan di sana sama host tercinta keren juga ya. Seperti biasa ada Kak Elan dan juga Kak Edit tentunya. Dan bintang tamu kali ini udah ada yang tahu belum? Perlu aku spill ya. Jadi spill dikit, ada bintang tamu kita nanti ada Seva Al-Ghazil. Nah, jadi teman Perodua bisa ikut nimbrung juga ya nanti di Perodua Jakarta. Siapa tahu, dan juga bisa kirim pertanyaan ke artis favorit kalian ini dengan nomor 0811 800 105 ya Taman Perodua semua. Jadi stay tune terus, nanti Sophia bakal hubungin langsung ke Perodua Jakarta untuk musik live chat hari ini. Jadi stay tune terus dan sampai jumpa di Teras Perodua edisi selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Media Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, selamat sore teman Pro 2. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya benar.
2: Ya, semua Pro 2, selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
1: Yoi, apa kabar kamu teman Pro 2? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja dimanapun.
2: Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Pro 2, yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget ya pertengahan minggu nih.
1: Yes.
2: Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan
2: Jepang.
0: Oh, itu dekat apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan okay. Ya.
0: Lumayan,
2: tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Kayak. Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang ngeriko.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak. Jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Bahasa, awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Terus
2: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan Untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drum dari Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe
2: dari situ.
1: Kilian Mbappe.
0: Kenapa Kilian Mbappe?
1: Kan every country. Gue
2: dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke. Okay. Oh. Antarktika. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di kampus ini.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: patung. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Aduh, gak usah.
1: Seru. Gak buka just tip.
0: Nego aja susah.
1: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Gak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
0: Kan
2: romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu.

0: adalah okay. karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
0: Storyline.
1: Oh.
0: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
0: Iya, yeah, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
2: Oke, okay, mungkin alright. Kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
0: Notification.
2: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
0: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
0: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke.
0: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
2: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna Genius
1: ternyata ya. Oke, okay, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya
1: berarti ya.
0: Oke, okay. Benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Adanya OK titik.
1: Aduh. Kalau gak jempol doang.
2: Aduh.
1: Jempol doang sama apa?
0: Like doang, bener.
1: Waduh.
2: Bener.
1: Atau kalau masih baik, WKWK lah.
2: Nah itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
2: Pengalaman di ghosting.
1: Di lagu Notification ya, ini.
2: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
0: Iya gak sih? Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan? Benar. Oh wow, alright.
2: Iya sih. Ini
1: mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
2: lagu
1: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga
2: iyalah,
1: gitu kan.
2: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
2: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
1: Harap dibalas.
2: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
1: Itu dia. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua. Ada Just a Dream. Apa ini berarti?
0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian.
1: Mm-hmm.
0: Di tahun yang sama. Dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Ini special song that I wrote to my sister.
1: Mm-hmm.
0: Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari, 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
0: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak, ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Iya benar.
1: Iya kan, benar kan.
2: Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
2: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam, cuy.
0: Tapi ya tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih? Gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh ya udah, udah gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Udah terjadi, benar. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright,
2: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan? Okay. PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
2: Oh, oke.
0: Okay. Eh, confessnya lewat lagu ini. Gitu.
2: Oh,
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
2: Yeah.
0: Dilewat. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang enggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
2: Oh,
0: jadi,
2: wow. Alright.
0: Wow.
2: Bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Sabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
2: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
2: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
2: dengan mulus banget. Oh,
1: benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
2: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
1: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Oh. Sama siapa?
1: Chris John,
2: Habib Nurmagomedo.
1: Oke.
2: Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
2: Oke. Okay.
0: Dan gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
2: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini itu kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Oh, ngerti. Ya. Berarti Ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak "You promise me you will make a paradise", karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright.
2: Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
0: Ya.
2: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan? Ada
1: band itu lagunya lain, orang lain.
2: Iya, Foolish Man.
1: Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
2: Ini bikin yang English.
1: Ya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
2: Oh, oke.
1: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
2: betul,
1: doi ya.
2: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
1: itu
2: nih.
1: Itu dia.
2: Ini dari Gazelle nih pastinya.
1: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet. Dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Oh iya. karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya, which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam
1: misalnya. Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau enggak salah atau jam Ya, jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: gila.
2: Rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Paham.
0: Okay, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gua mau ke situ loh. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Oh,
2: Salah film.
1: Kejadian
0: motor
1: tuh, ya. Bener. Sama Gumbar itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis, enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang gitu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy biasa aja. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti. Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana. Ya.
1: Iya sih, di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Nasi dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house, rumah. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
0: iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgazel.
0: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Yo, lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
0: Pamit. Bye. Chat. 3, 4.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Indonesia.
3: Gosto da fruta, mas essa é diferente.
4: Kamu Pro 2, ini dia info Pro 2 untuk hari ini. Kita memperoleh ada film Beautiful Pain yang meluncurkan film poster yang menampilkan perjuangan perempuan menghadapi pernikahan toksik. Dan poster tersebut menampilkan simbol luka, kerapuhan, dan keberanian Niken untuk bangkit demi kedua anaknya. Film Beautiful Pain diproduseri Nikita Mirzani dan juga Hanung Bramantyo, serta diproduksi oleh Dapur Film. Film drama ini akan tayang serentak di bioskop pada 22 Oktober 2026. Poster menampilkan patung kepala perempuan berwarna putih, pualam dengan mata terpejam. Patung tersebut tampak retak dan juga serpihannya berterbangan sebagai simbol luka batin Niken.

Dari balik keretakan patung, wajah Niken yang diperankan Rai Hanun terlihat dengan tatapan tajam. Tatapan tersebut menggambarkan keteguhan seorang ibu yang menolak menyerah menghadapi berbagai persoalan. Di sisi kiri poster, sosok Dirga yang diperankan Bai Muong tampil dengan ekspresi dingin, dan karakter tersebut memperkuat konflik emosional yang menyebabkan keretakan hubungan pernikahan Niken. Latar biru dingin dengan tekstur retak memperkuat suasana psikologis dalam poster tersebut. Visual itu menggambarkan perjalanan Niken melewati trauma hingga menemukan kembali jati dirinya. Rai Hanun menjelaskan patung retak tersebut menggambarkan kondisi perempuan dalam pernikahan toksik, yang menurutnya tatapan Niken ini menunjukkan keberanian untuk bangkit setelah menghadapi luka. Kisah Niken berlanjut setelah perceraian ketika dirinya berusaha mencari nafkah secara mandiri. Ia juga berjuang mempertahankan hak asuh kedua anaknya di tengah berbagai tekanan. Dan dalam perjuangannya, Niken menghadapi pelecehan seksual dan juga fitnah dari lingkungan sekitar, yang ia juga menghadapi sikap apatis serta stigma penghakiman atau juga victim blaming. Yang Niken memilih untuk tidak bungkam ketika menghadapi berbagai persoalan tersebut, yang ia berani bersuara untuk mempertahankan kehormatan dan masa depan kedua anaknya. Eksekutif produser sekaligus pemeran film Beautiful Fein, ini kita Mirzani menilai film tersebut membawa pesan tentang keberdayaan perempuan, yang ia menilai perempuan tetap memiliki kendali untuk bangkit setelah menghadapi berbagai persoalan hidup, yang ia juga mengajak perempuan berani bersuara ketika menghadapi pelecehan, fitnah, atau perlakuan merendahkan. Nikita menekankan pentingnya perjuangan martabat serta hak anak dalam situasi sulit. Sutradara Damas Brojonegoro menyebut final poster tersebut merangkum tema besar film, yang ia berharap penonton dapat merasakan kekuatan karakter Niken ketika menyaksikan film tersebut. Ya teman-teman, para dua itulah info untuk hari ini, dan sampai jumpa di info edisi berikutnya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program bangun desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kang Ninung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah enggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, halo teman Pro 2 semua. Good evening ya. Selamat malam teman Pro 2 semua. Masih sama Sophia di sini. Wow, kita seru-seruan ya di jaga malam kali ini ya teman Pro 2 semua. Masih pada melek kah ya kan? Di hari Rabu sih emang ya. Minggu kedua di bulan Oktober. Jadi mungkin agak-agak gimana ya? Udah agak-agak mungkin agak-agak gimana ya bisa dibilang. Suntuk. Gak suntuk kan? Semoga tetap semangat ya teman Pro 2 semua. Atau mungkin banyak kesibukan ya. Mungkin ya. Apalagi yang kemungkinan yang lagi kerja sih tiap hari sibuk sih aku rasa. Karena aku ngerasa aku juga gitu nih teman Pro 2 semua. Tapi ya mau bagaimana, kita harus menerima itu. Kalau ada kerjaan, ada cuan. Iya kan? Nah, jadi teman Pro 2 kita nikmatin waktu santai kita ya sebelum tidur malam ini tentunya. Jadi malam-malam begini memang paling enak menikmati suasana yang lebih tenang. Tapi ya kalau udara di sekitar kita udah mulai terlihat kabut kayak gini, ya ada satu hal sih yang perlu kita perhatikan ya teman Pro 2 semua. Apalagi kan kita harus tahu nih, ini kabut biasa atau justru kabut asap. Nah, ternyata nih keduanya berbeda loh teman Pro 2 ini. Aku juga baru tahu sih infonya juga ya. Karena memang ya kabut biasa ini biasanya terbentuk ketika uap air di udara mengembun menjadi butiran air kecil. Sementara nih kalau untuk kabut asap sendiri itu campuran partikel polutan di udara yang bisa berasal dari kebakaran hutan dan juga lahan. Gak hanya itu, juga bisa dari pembakaran sampah, kendaraan, atau juga aktivitas lainnya ya teman Pro 2 semua. Itu juga aku baru tahu ya perbedaan kabut asap dan kabut biasa ini. Nah, masalahnya dari tampilannya aja ya teman Pro 2 semua, kita belum tentu bisa mastiin nih apa yang sedang kita hirup sekarang. Jadi memang jangan buru-buru menganggap udara aman hanya karena suasananya terlihat seperti efek filter yang estetik banget, yang udah kayak di pegunungan lah kita ya. Padahal gak di pegunungan, malah di pesisir kita. Iya kan teman Pro 2 semua. Jadi memang kalau malam ini ya teman Pro 2 melihat udara yang mulai berkabut atau berbau asap deh, coba dulu ya teman Pro 2 perhatikan kondisi sekitar dan juga informasi kualitas udara dari sumber resmi ya. Karena memang yang perlu kita jaga kan bukan cuma jarak pandang saat berkendara, tapi juga kesehatan kita sendiri. Ya teman Pro 2, kita dijaga malam kali ini kita bakal ngobrol santai ya tentang ini untuk kedepannya sampai jam berapa nih? Jam 11. Seperti biasanya sampai jam 11 malam di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita bakal ngobrol santai, tapi informasinya ya tentunya tetap sampai.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga, ah.
2: Chat-chat terus.
3: Ada apa? Jangan tunggu dulu. Aku lagi latihan silat nih.
2: Oh, tapi kamu tahu gak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia? Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara tempo dulu.
3: Terus?
2: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat, silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
3: Terus?
2: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
3: Terus?
2: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
3: Terus?
2: Terus-terus saja.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu.

0: download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 masih sama Sophia di sini, dan teman Pro 2 aku mau ngobrol-ngobrol sebentar ya sama teman Pro 2 semua. Jadi pernah gak sih kamu berada di tempat yang udaranya agak berasap tapi tubuh rasanya biasa-biasa aja nih? Gak batuk, gak sesak, dan juga aktivitas tetap berjalan normal. Nah, tapi jangan langsung menyimpulkan semua nyaman ya. Karena asap ini bisa mengandung partikel halus yang dikenal sebagai PM2,5. Jadi ukurannya sangat kecil gitu lah. Bahkan jauh lebih kecil daripada diameter rambut manusia. Wow, jadi memang unik banget ya. Karena ukurannya ini ya teman Pro 2 semua, partikel ini bisa masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan berdampak pada kesehatan. Wah, jadi bahaya juga ya teman Pro 2 semua. Jadi memang paparan polusi udaranya juga nih teman Pro 2 dapat menyebabkan iritasi mata, batuk, dan juga gangguan pernapasan. Jadi risikonya juga perlu diperhatiin nih sama anak-anak, lansia, dan juga orang yang memiliki masalah jantung atau juga paru-paru. Dan yang menarik lagi ya teman Pro 2 semua, kita itu gak bisa menilai kualitas udara hanya berdasarkan baunya ya. Jadi ada kondisi saat polutan ini tetap berbahaya meskipun tidak tercium dengan jelas. Jadi memang kalau udara sedang berasap gini ya, kurangi aktivitas berat di luar ruangan, tutup jendela kalau udara di luar udah mulai buruk kelihatannya ya, dan juga gunakan masker yang sesuai seperti respirator N95 atau juga KN95 nih teman Pro 2 semua. Ini juga apabila diperlukan ya teman Pro 2 semua. Jadi memang kalau muncul sesak napas atau juga keluhan yang berat ya teman Pro 2, aku saranin ya segera cari bantuan medis. Jadi intinya jangan nunggu tubuh protes dulu baru kita peduli dengan kualitas udara ya. Karena menjaga kesehatan itu kan bukan soal panik, tapi kita tuh harus tahu kapan harus lebih waspada ya teman Pro 2 semua. Nah, oke, sekarang kita tahu ya kalau asap itu bukan hanya gangguan pemandangan nih, tapi juga ada satu hal yang sering bikin kita bingung. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara mengetahui udara di sekitar kita sedang baik atau buruk? Terus haruskah kita mengandalkan warna langit, bau asap, atau juga ada cara lain yang lebih akurat? Nah, yuk lanjut, nanti kita bakal ngobrolin itu di segmen selanjutnya. Jadi stay tune terus ya sama Sophia di Jaga Malam kali ini.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Mohon perhatian.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
4: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Terbaik kamu.
5: Produa.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nih itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ya teman Pro 2, coba deh jujur nih teman Pro 2 semua. Siapa yang kalau mencium bau asap langsung ngerasa, wah, udaranya pasti lagi parah nih. Ada kan pastinya kayak gitu ya pikirnya ya. Sebaliknya nih teman Pro 2, kalau gak ada bau, kita menganggap udara tuh masih aman sebenarnya. Padahal kan penciuman kita tuh bukan termasuk alat ukur untuk kualitas udara. Gak kayak gitu ya teman Pro 2 semua. Jadi salah satu cara yang paling tepat ini memeriksa indeks standar pencemar udara, atau yang bisa kita bilang ISPU ya, melalui kanal resmi pemerintah, termasuk juga informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga instansi lingkungan setempat. Jadi memang ya teman Pro 2 semua, mungkin teman Pro 2 baru tahu ya tentang ISPU ini. Jadi ISPU ini ngebantu menggambarkan tingkat pencemaran udara tuh berdasarkan parameter polutan yang diukur. Jadi bisa dibilang semakin buruk kategorinya, ya semakin besar juga alasan untuk membatasi paparannya ini, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 semua, kalian juga perlu paham kalau kondisi udara ini bisa beda nih antara satu wilayah sama wilayah lainnya. Jadi jangan langsung nih nyimpulkan kalau kondisi Sibolga dan juga Tapteng hanya berdasarkan unggahan dari daerah lain. Jangan gitu ya teman Pro 2 semua. Jadi perhatiin juga informasi terbaru untuk lokasi terdekat. Jadi gak hanya itu juga, ada waktu pengukuran dan juga imbauan dari pihak berwenang nih teman Pro 2 semua. Jadi kalau memang kondisi udara lagi gak sehat banget ya, tunda dulu kegiatan luar ruangan yang kira-kira gak mendesak lah ya. Dan juga hindari bakar sampah. Dan gak hanya itu, jangan ikut nyebarin foto atau juga kabar kabut asap tanpa memastikan sumbernya. Nah, itu enggak bagus ya, teman pro 2 semua. Apalagi kan di era media sosial kayak sekarang gitulah. Informasi itu kan bisa menyebar cepat banget ya, tapi informasi yang benar itu jauh lebih penting loh daripada informasi yang hanya ramai-ramainya aja dan viral-viralnya aja, dan itu belum tentu benar ya teman produser semua. Jadi malam ini tuh kita bukan cuma belajar membaca suasana ya, tapi juga belajar membaca data. Wah. Jadi memang teman puru aku kasih pengetahuan juga ya malam ini, tapi alangkah bagus ya jangan hanya didengarin aja tapi dipraktekkan lah ya. Karena besok kalian juga kan beraktivitas kembali tuh. Nah, coba praktekkan untuk besok pagi ya, biar kalian gimana ya? Biar kalian tidak terkena dampaknya dan juga biar gak ganggu aktivitas kita bersama ya teman pro 2 semua. Oke teman pro 2, nanti ternyata memang ngadepin kabut asap ini gak cukup dengan menutup hidung atau juga mengeluh karena langit kelihatan gelap atau kusam gitu ya. Jadi ada tindakan kecil nih yang bisa kita lakuin, baik untuk melindungi diri ataupun mencegah kondisi semakin buruk. Nah, apa aja itu? Nah, kita nanti tutup obrolan malam ini ya dengan langkah-langkah sederhana memang yang bisa langsung diterapkan. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana, masih sama Sophia di sini di 94,8 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, malam Pro 2 semua, ngobrol soal kabut asap ya malam ini. Ada satu hal yang perlu kita ingat, jadi menjaga kualitas udara. Jadi bukan cuma tanggung jawab pemerintah ya, atau juga petugas pemadam kebakaran. Jadi kita juga punya peran dalam hal itu ya, teman Pro 2 semua. Jadi teman Pro 2 perlu hindari membakar sampah sembarangan ya. Asap dari pembakaran terbuka itu bisa menambah pencemaran udara, apalagi kalau dilakukan di lingkungan permukiman ya, teman Pro 2 semua. Selanjutnya, kalau ada informasi kebakaran lahan atau juga titik asap, sampaikan melalui kanal resmi nih agar bisa ditindaklanjuti ya, teman Pro 2 semua. Dan gak hanya itu, teman Pro 2, jangan mendekati lokasi kebakaran hanya demi mengambil video ya untuk media sosial, karena keselamatan kita itu tetap nomor satu ya, teman Pro 2 semua. Jadi jangan cari-cari masalah ya, teman Pro 2 semua. Dan selanjutnya, teman Pro 2 perlu lindungi diri dan juga keluarga ya. Jadi aku sarankan teman Pro 2 kurangi dulu aktivitas luar ruangan, apalagi ketika kualitas udara ini mulai memburuk ya. Gunakan juga perlindungan yang sesuai nih. Dan gak hanya itu, ikuti dulu arahan petugas setempat. Jadi buat teman Pro 2 yang tinggal di wilayah pesisir Sibolga dan juga Tapanuli Tengah ya, kondisi udara ini kan bisa berubah nih mengikuti cuaca, arah angin, dan juga sumber pencemaran ya. Karena itu penting banget untuk mengikuti informasi lokal yang benar-benar terbaru. Dan satu lagi teman Pro 2 semua, jadi jangan langsung menyalahkan satu penyebab tanpa bukti ya. Karena kabut yang terlihat belum tentu itu berasal dari kebakaran hutan, karena sumbernya kan perlu dipastikan terlebih dahulu ya teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2, segitu dulu obrolan kita di Jaga Malam hari ini ya. Semoga setelah ini kita tuh gak cuma lebih peka terhadap kondisi udara, tapi juga lebih bijak dalam mengambil tindakan ya teman Pro 2. Nanti kita ada closing dulu karena masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi untuk penutupan di Jaga Malam kali ini. Jadi teman Pro 2 mungkin kalau ada yang mau sapa-sapa sini, mau request di Jaga Malam terakhir kita ya sebelum 30 menit aku tutup. Jadi boleh langsung aja ya WA Pro 2 nih, WhatsApp Pro 2 RRI Sibolga di nomor 0811 656 3033. Jadi Sophia tunggu di sini selagi Sophia memutarkan lagu santai buat teman Pro 2 semua.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2 semua, kita udah ada masuk requestan ya dari salah satu teman Pro 2 kita dari Kalara nih, yang pengen dengerin karya dari Perunggu. Wow, Perunggu ini emang gak bosan-bosan ya teman Pro 2 semua, emang lagunya enak-enak sih. Jadi kali ini kita akan memutarkan lagu spesialnya dari Perunggu. Apa judulnya ya? Jadi ini adalah judulnya Ini Abadi. Jadi semoga buat kamu yang masih setia dengerin Sophia di sini dijaga malam, entah nggak tahu ngapain ya, mungkin menikmati istirahat kamu atau juga mungkin masih di perjalanan atau mungkin ada kesibukan ya di malam hari ini. Semoga teman Pro 2 semua bisa menikmati waktu malam yang santai ya, yang tenang ini. Jadi semoga juga lagu ini jadi teman yang pas banget buat kamu di hari Rabu malam ini ya. Langsung aja, ini dia lagunya Perunggu dengan Ini Abadi.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, wow, udah hampir jam 11 malam ya teman Pro 2 semua. Gak kerasa banget, Sophia udah nemenin teman Pro 2 dari tadi jam 6 sore sampai malam ini. Dan teman Pro 2, makasih banget yang udah setia dengerin Sophia di sini di 94,8 FM tentunya. Entah baik dari terestrial atau dari aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2, semoga teman Pro 2 dapat manfaatnya dari obrolan aku malam ini, dan juga semoga happy-happy gitu lah, santai-santai dengerin suara aku ya di malam-malam ini. Dan gak hanya itu, semoga teman Pro 2 have fun ya dengerin lagu-lagu yang udah aku puterin dari tadi ya. Nah, teman Pro 2 dan teman Pro 2 semoga jaga kesehatan ya teman Pro 2. Ini agak too much information ya, karena aku juga lagi gak enak badan sebenarnya, jadi agak-agak flu dan juga batuk. Jadi teman Pro 2 semua, semoga tetap jaga kesehatan juga ya dimanapun teman Pro 2 berada. Dan di sini saatnya Sophia pamit undur diri, dan sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out. See you next time.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Merdeka atau mati, bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Dulu, ayah selalu menjadi pahlawan super bagiku. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku melihat ayah berubah. Matanya selalu menatap ponsel. Wajahnya terlihat lelah. Dan sering sekali ketika aku mengingatkan ayah untuk istirahat dan meluangkan waktu untuk aku, ayah jadi marah-marah gak jelas. Akhirnya, aku hanya bisa menangis sedih. Sampai akhirnya, aku tahu ayah kecanduan judi online. Aku sangat sedih melihat ayah seperti itu. Aku berharap tidak ada anak-anak lain yang merasakan hal yang sama sepertiku. Ayah, aku sayang ayah. Aku tidak mau melihat ayah seperti itu. Ayah adalah pahlawan superku. Tapi pahlawan super juga butuh istirahat dan keluarga. Berhenti sekarang ya ayah, demi aku dan mama.
1: Jangan sakiti hatinya. Stop judi online.
2: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: apalagi.
1: Orang yang memiliki keterampilan, pendidikan akan cenderung lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Dan akibatnya akan memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami kemiskinan. Individu yang memiliki lebih banyak pendidikan, keterampilan, dan pelatihan biasanya lebih kompetitif dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang individu untuk mengalami kemiskinan. Selain itu, mampu mempersiapkan diri secara finansial ketika terjadi guncangan ekonomi, salah satunya menyisihkan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menghasilkan beberapa tingkat keamanan ekonomi jika diperlukan.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Podua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program Podua pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Teman berdua, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan tetap merdeka.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabe sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabe tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabe sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabe tomat ini, jadi enggak usah lagi aku beli cabe sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabe dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: ...94,8 FM. Produksi Polga.
2: Teman

0: feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding?
2: We didn't, like, what is this?
1: Desert cheerleading?
0: Yeah.
3: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
4: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
3: Jangan Rin, enggak boleh dicium-cium.
5: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
6: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
5: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
7: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

pagi Tomampo 2. Sebentar lagi tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti inspirasi kolbu ya Tomampo 2 dari Ustadz Abu Qotadah dengan judul Bahagia Yang Sesungguhnya. Nah Tomampo 2 jangan kemana-mana dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Maka akan turun malaikat

dasarnya gembira. Kenapa? Anaknya nangis. Menunjukkan anak ini sehat. Dan orang yang bergembira adalah orang yang ketika malakul maut datang, ketika ajal datang, dalam keadaan dia tersenyum. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Di saat waktu-waktu yang sangat menakutkan, maka datang kabar gembira dari sang malaikat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman ini, kepada orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Sedih adalah tentunya sesuatu yang ditinggal. Bahwasanya malaikat mengasih tahu, janganlah Anda bersedih dengan keluarga yang ditinggal. Dan janganlah Anda merasa takut dengan kejadian setelahnya. Bahwa apa yang akan dialami dari alam kubur adalah kenikmatan. Dan apa yang akan dialami di arsatil kiamah, padang mahsyar, ketika matahari mendekat 1 mil dan manusia semuanya berkeringat, maka mereka pun diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Ta'ala. Dan di saat manusia juga merasa takut dengan dahsyatnya adab neraka, maka mereka pun dapat gembira dari malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadilah kita manusia yang ketika kita lahir, orang-orang mereka adalah tersenyum. Dan kita dalam keadaan nangis. Dan jadilah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita akan dijemput nyawa kita, dalam keadaan kita tersenyum. Kenapa? Karena kita telah membawa amal-amal kebaikan, keimanan, amal saleh. Maka jadilah orang-orang yang mempersiapkan saat-saat yang kita bisa senyum. Apa yang akan menjadikan kita bisa senyum ketika syakratul maut adalah iman, tauhid, dan amal saleh. Dan jadilah orang yang ketika kita meninggal dunia, orang di sekitar kita adalah menangis. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Baginda Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang, orang yang merupakan pilihan Allah, adalah orang yang selalu ditunggu kebaikannya. Sehingga ketika dia itu meninggal dunia, orang merasa kehilangan akan segala kebaikan yang muncul dari orang itu. Dan orang juga merasa was-was kalau di sana tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kedamaian ketika orang ini hilang, ketika orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sejelek-jelek orang adalah orang yang orang tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Maka ini adalah sejelek-jelek orang. Ayat yang tadi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah barang siapa yang mampu mengumpulkan semua kebaikan dari iman, tauhid, dan amal soleh yang membuat ketika sakratul maut dia tersenyum dan orang-orang yang di sekitarnya merasa kehilangan dan mereka menangis dengan kepergiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Teman terbaik kamu.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih. The next day. Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM,
4: Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Siboga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga yang baru bangun tidur cepat bergegas ya teman Perdua. Yang lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kerja, semoga hati-hati di jalan, jangan lupa menggunakan masker ya teman berdua, karena cuaca udara sedang berasap ya teman berdua di luar. Nah teman berdua, jangan lupa sarapan. Nah tepat di pukul 6 ya teman berdua, kita kembali lagi di Info Pro 2 pagi ini. Nah kali ini ada kabar terbaru dari dunia perfilman Korea nih teman berdua. Yang ada film terbaru yang berjudul Take Chains of My Heart. Nah, film serial Korea Selatan ini teman berdua mulai tayang di Netflix pada 9 Oktober 2026. Dibintangi oleh Kim Yong Kwang yang berperan sebagai Baek Ho-rang dan Choi Soo-bin sebagai Na Bo-bi. Ceritanya diadaptasi dari webtoon Naver yang berjudul Cheng Mi, karya Haebeon. Dan Baek Ho-rang adalah pewaris konglomerat sekaligus eksekutif perusahaan yang sedang menghadapi masalah suksesi. Namun, bukan cuma urusan bisnis yang bikin hidupnya rumit, ia juga harus menghadapi masalah jantung buatan yang membutuhkan daya agar tetap berfungsi. Di sisi lain ada Na Bo-bi, seorang penulis drama yang punya kemampuan listrik misterius. Nah, kemampuan listrik misterius ini sejak tersambar petir saat kecil. Karena bisa menyetrum orang yang menyentuhnya, Bo-bi terbiasa menjaga jarak dan memakai sarung tangan. Sampai akhirnya mereka bertemu dan mengalami kejadian yang gak biasa nih teman berdua. Orang ternyata tidak tersetrum saat bersentuhan dengan Bo-bi. Bahkan keberadaan dari si Bo-bi ini justru membantu mengisi daya jantung buatan si Ho-rang. Dari sinilah hubungan mereka berkembang. Ho-rang menawarkan kontrak kepada Bo-bi agar jantungnya tetap berfungsi sampai operasi berikutnya. Kedengarannya seperti kesepakatan bisnis biasa ya teman-teman. Tapi bagaimana kalau kebutuhan itu perlahan berubah menjadi kedekatan emosional? Selain fantasi dan romansa, premis cerita ini juga menawarkan pertanyaan menarik, yaitu bagaimana rasanya ketika seseorang yang selama ini menjaga jarak dari orang lain justru menemukan orang yang bisa menerimanya tanpa rasa takut. Nah teman berdua, Take Chains of My Heart ini menawarkan perpaduan fantasi, komedi romantis, dan konflik kehidupan yang gak biasa. Nah bukan sekedar soal siapa jatuh cinta kepada siapa, tapi juga tentang dua orang yang kondisi unik yang akhirnya saling membutuhkan. Dan teman berdua, kalau kamu suka drama Korea dengan konsep cerita yang berbeda dari kisah cinta biasa, serial ini mungkin bisa masuk ke daftar tontonan kamu. Dan teman berdua, itu dia Info Pro 2 pada pagi ini. Yang dipamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ayah, besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan

0: perkawinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iya, cantik kali. Kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
2: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
1: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
3: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Wah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
3: Teman terbaik kamu.